0: memastikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikbudsman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada

0: Hotel Al Hidayah, ya sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa? Perasaan gimana?
0: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI, Meja Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah, kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius.

0: Celsius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada Minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
2: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
3: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkatkan karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
2: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
5: Laporan Khusus.
6: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
7: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
6: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
8: This issue in the spirit of good neighborliness.
9: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
8: And for the region as a whole.
6: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
10: Amid forces that threaten multilateralism.
11: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
6: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken!
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal, Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Oke, baik, peringkat demikian satu lagu dari satu dari diva tanah air ya, Ruth Sahanaya dengan Amburadul ya. Satu lagu lawas saya hadirkan spesial untuk Anda di pagi hari ini. Iya, kata yang sering dipakai untuk menggambarkan apa ya, hidup ketika semua terasa tidak pada tempatnya. Ya, tapi justru sebenarnya dari keadaan amburadul ini manusia sering menemukan versi dirinya yang paling kuat. Ya, dan ini bukan berarti akhir ya. Kadang itu menjadi tanda bahwa hidup sedang membongkar sesuatu yang salah untuk digantikan dengan sesuatu yang lebih kuat. Ya, jadi ada masa ketika Anda merasa semua usaha sia-sia. Sudah mencoba dengan keras tetapi hasilnya nol. Jadi wajar ya kalau Anda bertanya kenapa ya hidup ini begini terus ya. Tapi perlu kita ingat juga bahwa hidup tidak selalu memberi pelajaran lewat kemenangan ya. Tapi kadang ya pelajaran terbesar datang dari kekacauan juga ya. Karena saat semuanya runtuh. Iya, kita dipaksa melihat mana yang benar-benar penting. Jadi amburadul mengajarkan kita tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Ya, karena hidup itu bukan perlombaan. Ya, setiap orang punya waktu sendiri. Ada yang berhasil cepat, ada yang harus jatuh berkali-kali dulu baru menemukan jalannya. Oke, tetap semangat untuk hari ini. Saya masih siapkan serangkaian musik dan informasi spesial untuk Anda ya. Sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, demikian lagi ada Abrakadabra dari Mulan Jamila kembali sudah hadir melengkapi semangat Anda di pagi hari ini. Sudah 5 menit dari jam 9 kita lanjutkan Manado pagi ini ya pendengar. Lagu dari Mulan Jamila memang apa ya, sangat menginspirasi buat kita semua di kesempatan pagi ini yang terasa panasnya sudah mulai ya. Hidup memang kadang bagaikan disulap dalam sekejap. Ya, hari ini mungkin ada yang merasa berada di puncak ya, tapi besok tiba-tiba dipaksa harus belajar tentang kehilangan. Ya, ada rencana yang mungkin sudah disusun rapi tapi kenyataannya datang mengubah arah tanpa permisi ya. Jadi seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat yang mengacak panggung kehidupan. Oke, memang pendengar ya, hidup ini penuh dengan keajaiban ya. Banyak orang mengira hidup yang indah itu hidup tanpa masalah ya, padahal kenyataannya hidup yang paling bermakna itu justru lahir dari perjuangan yang tidak mudah ya. Dan tidak ada manusia yang selalu menang ya, tidak ada perjalanan yang selalu terang ya. Karena itu jangan merasa kecil hati ya hanya karena berada di fase yang sulit saat ini ya. Bisa jadi hidup sedang menyulap Anda ya, untuk menjadikan Anda pribadi yang lebih sabar, lebih kuat dari sebelumnya. Oke, saya punya informasi lagi untuk Anda di pagi ini terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Ya, di mana pendengar, kebijakan pemerintah yang berencana meniadakan tenaga honorer pada tahun 2027 tentu memicu gelombang kekecewaan di sektor pendidikan. Seperti di SMA Negeri 9 Manado ya, sejumlah pengajar mengaku kecewa karena pengabdian mereka selama ini dianggap belum mendapat ganjaran status yang layak. Ya, beberapa guru honorer ya sempat mengaku bertahun-tahun mengajar ya, menilai pemerintah seharusnya melihat loyalitas para guru yang tetap bertahan meski di tengah keterbatasan. Namun ya, sangat disayangkan sudah mengabdi cukup lama tapi hingga kini masa depan dan kepastian status masih menggantung. Ya, dan kondisi memang kian pelik ya, karena belum adanya titik terang mengenai kuota rekrutmen CPNS ataupun P3K untuk formasi guru di masa depan. Ya, tanpa skema transisi yang jelas, penghapusan honorer dikhawatirkan bakal memukul kualitas pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah. Ya, karena itu para guru berharap pemerintah pusat tidak sekedar melakukan penataan birokrasi saja, tapi memberikan solusi konkret ya bagi mereka yang sudah terlanjur berdedikasi demi kecerdasan bangsa. Sementara pendengar, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Ya, kepastian ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN, di mana pemerintah daerah juga mendapat kepastian untuk memperpanjang penugasan guru sementara. Ya, banyak ya, pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer, dan keraguan ini muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Ya, karena itu Kemendikdasmen ya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Oke, baik pendengar musik Kimia Band, ada lagunya Ini Dadaku ya. Melengkapi suasana pagi Anda masih di Manado Pagi bersama Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih dengan Mike yang temani Anda tinggal beberapa menit ke depan sampai di pukul 10 untuk pengolahan saya di pagi ini. Saya kembali berbagi informasi untuk Anda ya, terkait dengan informasi tanggapan isu guru non-ASN yang dilarang mengajar di sekolah negeri. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menanggapi isu yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Nah, isu ini mencuat setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan surat edaran tersebut diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran serta memberi kepastian status dan kesejahteraan guru. Jadi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil, ya, meningkatkan kualitas pendidikan nasional di masa depan. Pemerintah bersama Kementerian Pan-RB dan kementerian terkait sudah menyiapkan langkah strategis pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Dan langkah ini pun dilakukan untuk memulai pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru tahun 2026 ini. Dan mekanisme tersebut, guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan tersedia jalur karir yang lebih jelas untuk tenaga pendidik. Dan bagi yang lolos, statusnya akan bertransformasi menjadi aparatur sipil negara, sehingga memberikan jalur karir yang lebih jelas dan berkelanjutan. Ya, dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani memastikan pemerintah akan memprioritaskan kepentingan guru. Ya, dan sekaligus menjamin layanan pendidikan bermutu tetap berjalan di seluruh satuan pendidikan. Jadi pemerintah sedang menyiapkan skema yang jelas ya untuk menjamin kesejahteraan serta masa kerja guru dan non-ASN. Dan guru yang sudah punya sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja tetap memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, tetap akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Ya, ini juga sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

Kebahagiaan guru saat melihat bekas muridnya berhasil. Itu yang dirasakan Marincelo Tulung, guru honorer 30 tahun di SD Impres Miangas. Di balik rasa bahagia itu, ia masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan gaji yang layak. Mengabdi di pulau terluar mulai tahun 1991 dengan upah Rp10.000 per bulan. Sebagian besar pahlawan tanpa tanda jasa tidak dapat bertahan. Di tengah keterbatasan guru itu, dia tetap berdiri menjalankan amanah Ki Hajar Dewantara menjadi tutur Ihandayani. Di depan murid-murid SD

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan, terus terus terus ya, terus terus terus, hop stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga pun

0: Ijo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah. Agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ya baik pendengar, demikian ya Malik di Essentials dengan senang ya. Semoga Anda bisa menikmati sesuatu yang menyenangkan di hari ini ya, di akhir pekan bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitas. Saya masih punya satu lagu terakhir tuntaskan untuk pengolahan di hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Ya, mimpi yang nyata dari Blue Claire ya, tuntaskan untuk pengolahan saya di hari ini. Terima kasih untuk atensinya, selamat pagi ya, selamat berakhir pekan dan tetap semangat. Masih ada program spesial lainnya, siap menemani Anda di siang, sore, hingga malam hari nanti.

0: Rancang Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Marsal dengan Belahan Jiwaku yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dengar keluhan petani, Bupati Bolmong siapkan listrik masuk sawah atasi irigasi. Ya, pendengar, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan taraf ekonomi para petani, Bupati Bolang Mongondo Yusra Al-Habsi audiens langsung dengan para petani di 15 kecamatan. Memulai kegiatannya, Bupati Bolmong mengunjungi masyarakat petani di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolang, dan Kecamatan Bolang Timur, yang masing-masing berlangsung di kantor kecamatan dan balai desa. Dan pertemuan untuk membangun sinergitas antara masyarakat pelaku petani dan pemerintah desa dan kecamatan guna membahas sektor pertanian mulai dari hilir, yakni petani dan usaha pertanian, selanjutnya pada produksi dan pembeli. Sebagai seorang pemimpin, beban yang ditumpukan oleh masyarakat adalah bagian dari komitmen yang harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Sejumlah keluhan pun disampaikan para pelaku usaha pertanian, mulai diungkapkan para petani dan langsung mendapat respon dan jawaban langsung dari Bupati. Di Kecamatan Bolang misalnya, audiens yang berlangsung di Balai Desa Langagon, sejumlah keluhan disampaikan para petani saat menggarap lahan dan mengolah hasil pertanian, salah satunya persoalan air yang menjadi penunjang utama pertanian untuk irigasi lahan. Keluhan ini disampaikan salah satu pelaku usaha pertanian, Lukman Potabuga, yang tergabung dalam kelompok tani mandiri Langagon. Ia menuturkan kendala utama dan yakni sulitnya mendapatkan suplai air untuk mengairi sawahnya. Dan saat ini di desa mereka memiliki sumur air yang mampu menyuplai air ke lahan pertanian hingga 75 hektar, namun memiliki kendala karena harus disupport dengan tenaga listrik. Saat ini pihaknya hanya mengandalkan suplai listrik dari tenaga surya, hanya mampu menyuplai hingga sore hari, sehingga suplai air tidak memadai. Menyikapi persoalan ini, Bupati menawarkan solusi melalui program pemerintah yang merupakan gagasannya sendiri, yakni listrik masuk sawah, dan diharapkan mampu menjawab kendala irigasi lahan yang tengah dihadapi para petani, yakni dengan melakukan program listrik masuk sawah, di mana program ini sudah berkoordinasi dengan pihak PLN lewat CSR yang ia alihkan ke sektor pertanian demi meningkatkan produktivitas pertanian. Kaitan dengan kendala ini, akan ada pengadaan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi kendala penyuplaian air sumur ke lahan pertanian yang saat ini hanya mengandalkan tenaga listrik. Dengan adanya fasilitas listrik PLN, petani bisa menggunakan mesin pompa air listrik yang jauh lebih hemat daripada menggunakan mesin genset atau generator yang menggunakan BBM jenis solar. Nah, ide gagasan Bupati ini pun kemudian mendapat respon positif dan perasaan gembira dari masyarakat yang hadir. Semuanya adalah pelaku usaha pertanian. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, benar bro, satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan biarku sendiri. Ya, pasti ada kami, bro, satu kanal informasi dan inspirasi, menemani suasana akhir pekan Anda, pendengar, dimana saja berada ya, yang pasti selamat menikmati suasana siang hari ini, hanya di bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Ada Reza Artamevia dengan Selalu Ada Untukmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Yudika Cinta Karena Cinta. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees
1: up the shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait vertikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan agenda kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita dijalankan. Hanya kualitas. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di kanci dan di kaki. Apalagi gua akan satu di laga terhenti aja di rumah. Jadi seperti kota sekolah dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi

0: Penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under 17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under 19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
0: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under 19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under 19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
2: Ada pembagian, ini kan asal diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
0: Turnamen AFF Under 19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Posisi waktu di studio kami pukul 12.28 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Tersono Momoye masih tetap bersama Anda.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada anjuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, segera kita berangkat.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang saputi dari Arwana hadir untuk Anda di suasana siang hari ini yang cukup keras juga, cukup panas juga ya untuk siang hari ini. Tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani kehidupan Anda dan segala aktivitas di akhir pekan ini, Sabtu 9 Mei 2026. Ada lagunya Dewa dengan Separuh Nafas. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Benny Rabdani, diklaim mengumumkan adanya dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia, TKI. Narasi ini beredar di media sosial melalui sejumlah unggahan pada Mei 2026. Menurut unggahan, dana bantuan itu diklaim mencapai 200 juta rupiah. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Video yang mengklaim Benny Rabdani menginformasikan dana bantuan 200 juta rupiah untuk TKI salah satunya dibagikan akun Facebook ini. Dan untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menghubungi lewat Facebook Messenger. Dan tim cek fakta mengambil tangkapan layar video tersebut, kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran menemukan bahwa video identik dengan unggahan akun TikTok Benny Rabdani pada 2025. Dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktek penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktek penipuan ini yakni dengan menyebutkan pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Benny kemudian membacakan narasi penipuan yang beredar di media sosial tersebut. Namun video itu dipotong seolah Benny menawarkan bantuan bagi pekerja migran Indonesia. Sebelumnya di media sosial juga pernah muncul hoax yang mengklaim Benny Rabdani menawarkan dana bantuan kepada TKI. Dan video Benny Rabdani menginformasikan adanya dana bantuan 200 juta rupiah untuk TKI merupakan konten hasil manipulasi. Dalam video utuhnya, Benny membacakan narasi penipuan di media sosial yang menyasar pekerja migran Indonesia. Namun video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi TKI. Demikian pendengar, saya Iker Rasono Memuaya untuk cek fakta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Elva Wilha dengan Sounds Like a Melody yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Oke, menikmati suasana siang, mungkin Anda menikmati juga santap siang bersama orang-orang yang terkasih ya. Mungkin di entah di rumah Anda atau juga memilih tempat favorit Anda atau juga sekedar di tempat Anda menikmati suasana refreshing akhir pekan ya. Dan satu yang menjadi sorotan juga untuk konsumsi gorengan yang berlebihan memicu resiko penyakit. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, gorengan menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun dibalik rasa gurih dan tekstur renyahnya, para ahli kesehatan luar negeri mengingatkan bahwa konsumsi gorengan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Nah, ahli nutrisi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, menyebutkan makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Menurutnya, penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan juga dapat menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Sementara itu, ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr.

Dr. Donald Hansen menjelaskan bahwa gorengan memang dapat menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat memicu kenaikan berat badan dan obesitas. Pendapat serupa juga disampaikan Dr. Walter Wilden yang menilai pola makan tinggi makanan goreng berkaitan erat dengan meningkatnya resiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eckel mengungkapkan bahwa lemak trans pada gorengan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Kondisi tersebut dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Selain itu, pendengar, pakar keamanan pangan dari World Health Organization, Dr. Francesco Branca mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Para ahli menyarankan masyarakat untuk membatasi konsumsi gorengan menggunakan minyak yang masih layak pakai serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian The Bee Gees dengan Anything For You sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dari Miangas dilaporkan Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina Sabtu hari ini 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem. Presiden Prabowo turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden Prabowo memasuki kendaraan Dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Berdasarkan pantauan, warga baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap menyambut Presiden Prabowo pagi tadi. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata, masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Kasau Tony Harjono, Bupati Talaut Welitita dan Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau nggak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Nggak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya nggak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga nggak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang nggak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Bobby Helms dengan Jambalaya. Kita jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang. Selamat siang, bergerak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan warta berita daerah siang. Ikutilah berita selengkapnya bersama saya, Ike Darsono Memuaya. Pendengar, pesan kuat kedaulatan bergema dari titik nol Nusantara. Usai menghadiri KTT ASEAN di Filipina, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas menyapa warga di Pulau Myanga, Sulawesi Utara. Tidak hanya sekadar berkunjung, Presiden membawa misi jemput bola untuk memutus isolasi digital dan memperkuat ekonomi nelayan di perbatasan.
1: Garis depan utara Nusantara menjadi saksi bisu kunjungan bersejarah. Usai bertolak dari KTT ASEAN di Filipina, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto mendarat di Pulau Myangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sabtu 9 Mei 2026. Langkah kaki pertama sang Presiden di titik nol utara Indonesia ini disambut hangat oleh Bupati Kepulauan Talaut Welitita beserta jajaran Forkopimda tepat pukul 10.45 WITA di Bandar Udara Myangas. Kunjungan perdana ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan kedaulatan di beranda terdepan negeri. Kehadiran Kabinet Merah Putih tak tanggung-tanggung. Presiden membawa barisan menteri strategis dan petinggi militer untuk memastikan kebutuhan warga perbatasan langsung terjawab. Sektor diplomasi dan pertahanan diwakili oleh Menlu Sugiono serta Menhan Syafri Syamsuddin. Sementara aspek kesejahteraan dikawal oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PU Dodi Hanggodo. Urusan teknologi serta maritim ditangani oleh Menkomdigi Meuto Hafid bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan dukungan penuh dari Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara hingga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Setibanya di lokasi, rombongan langsung meninjau Puskesmas Myangas dan SMKN 2 Myangas untuk menyerahkan bantuan teknologi berupa perangkat Starlink secara simbolis guna memutus isolasi komunikasi digital. Selain itu, kedaulatan ekonomi warga lokal diperkuat dengan penyerahan kapal nelayan berkapasitas 15 gross ton sebagai armada melaut yang lebih mumpuni. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melakukan renovasi total infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta membangun desa nelayan Merah Putih secara khusus di pulau tersebut.
2: Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Myangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur, saya presiden kedua yang sudah ke Myangas, Pak Jokowi sudah. Sekali lagi terima kasih sambutan ini, saya akhirnya bersyukur saya dapat lihat kondisi semuanya.
1: Kunjungan singkat namun padat makna ini berakhir sekira pukul 11.43 WITA. Dari Bandara Myangas, pesawat kepresidenan kembali lepas landas menuju Gorontalo untuk melanjutkan rangkaian agenda kenegaraan lainnya. Kunjungan ini menjadi pesan kuat bahwa di bawah kepimpinan Kabinet Merah Putih, tidak boleh ada sejengkal tanah Indonesia yang merasa ditinggalkan, terutama mereka yang menjaga gerbang samudra. Dari Myangas, Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Pergerakan hasil produk UMKM karya warga binaan di lapas dan rutan sampai saat ini terkendala pemasaran.
3: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara terus menggalakkan program pembinaan kemandirian kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan WBP yang ada di lembaga pemasyarakatan lapas maupun rumah tahanan, rutan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan program pembinaan kemandirian kepada WBP terus dilaksanakan namun kendala yang dialami yakni pemasaran hasil karya warga binaan tersebut.
4: Program kemandirian yang kita laksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, terutama di lapas dan rutan, itu ada beberapa program pembinaan kemandirian, yaitu salah satunya lah kegiatan kerja. Kegiatan kerja ini bermacam-macam produk yang sudah kita hasilkan termasuk di lapas-lapas dan rutan. Contoh di lapas Tondano, kita mempunyai produk mebeler, peralatan-peralatan kegiatan rumah tangga. Demikian juga produk minyak kelapa, yaitu namanya produk minyak kelapa Toronata. Sebelum saya di sini, itu sudah dipasarkan ke Indomaret, tetapi pemasaran itu tertunda. Demikian juga kita melakukan pembinaan kepada lapas wanita. Sekarang lagi giatkan batik tulis. Batik tulisnya juga sudah mempunyai hak paten, tapi di dalam pemasaran dan pengembangan UMKM, kita terkendala dengan pemasaran.
3: Namun ditegaskan Kakanwil Haposan Silalahi, itu tidak menjadi kendala, karena tujuan program pembinaan kemandirian ini untuk memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan WBP jika mereka keluar nanti berbaur dengan masyarakat. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, pelaku peredaran narkotika diminta untuk dihukum berat agar ada faktor jera.
3: Terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan narkotika diminta untuk dihukum berat. Pengamat sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara Leksi Kalesaran mengatakan hukuman berat tersebut harus dilakukan agar ada faktor jera kepada para pelaku.
5: Ya, namanya penyalahgunaan kan itu harus ada konsekuensi hukum, ada aturan. Kalau dibiarkan maka akan ada pembiasaan atau pembiaran. Nah, kalau ada pembiaran maka orang-orang akan ikut. Kamu mesti ada aturan untuk supaya tegas, supaya mereka jangan membuat. Artinya walaupun ada yang cuma ancaman hukuman ringan, berat, bahkan ada yang memang harus diambil tindakan supaya jangan dia mengulang. Jadi ada efek jera. Nah, memang kalau bercerita tentang penegakan aturan kan memang ada DP, SOP, bahwa memang betul ada orang-orang yang melakukan pelanggaran di proses baik oleh yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional, maupun pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu, kalau sudah dia masuk proses hukum, nah itu kan dari pengadilan yang lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalau ada berdasarkan teman-teman hukuman kan ada yang ringan, ada yang berat, tapi kalau memang dia so berulang-ulang itu harus ambil tindakan soalnya dia tidak melakukan.
3: Diketahui sepanjang tahun 2025 lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Utara menangani sebanyak 12 laporan kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 19 orang. Dari 19 tersangka tersebut, berhasil disita barang bukti sabu sebanyak 127,12 gram, ganja sebanyak 694,25 gram, dan ekstasi 5 butir. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 5 personil Polres Minahasa Utara menerima penghargaan dalam pengabdian sebagai pengayom masyarakat.
6: Polres kepada personil yang merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi dalam menjalankan tugas kepolisian. Hal ini juga yang diberikan Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar kepada 5 personilnya, yakni Aibtu John Saragi, Aibda Johan Salawuba, Brigpol Roberto Andaria, Brigpol Muhammad Rafiuddin, dan Bribda Randy Benedictus Lelet.
7: Mendapatkan penghargaan, jadi ini merupakan salah satu bentuk meningkatkan kinerja ataupun peningkatan berbentuk pada masyarakat. Jadi apa-apa yang saudara lakukan terhadap masyarakat dengan kelompok kebaikan.
6: Lewat penghargaan ini memacu semangat personil lain untuk berprestasi dan memberikan pelayanan yang humanis serta responsif, profesional, meningkatkan disiplin dan integritas anggota, dan memberikan dampak positif langsung pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Pendengar, kebijakan pemerintah terkait rencana penghapusan tenaga honorer terus memicu reaksi di kalangan pendidik.
8: Rencana penghapusan tenaga honorer bertujuan untuk menata status kepegawaian menjadi ASN, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah. Randy Umbo, seorang guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Manado, mengaku kecewa dengan wacana tersebut.
9: Ya, kalau pemerintah ambil langkah penghapusan tentunya agak sedikit istilah kecewa. Dan soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Depolito, itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun. Dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Jadi sedikit agak kecewa.
8: Senada dengan Randy, Lutfi Muhammad Fikriwola, guru honorer lainnya di SMA Negeri 9 Manado, menyayangkan langkah pemerintah jika tidak dibarengi dengan jaminan status yang jelas.
10: Itu adalah hal yang cukup disayangkan ya dari pemerintah, karena kita ini sebagai guru honorer ini sudah mengabdi agak lama di sekolah ini dan belum ada kepastian status. Bagaimana ke masa depan kami, ke depan. Untuk harapan ke depan ya semoga pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut agar bisa mempentingkan masa depan kami guru honorer yang masih setia dan mengabdi di sekolah ini.
8: Oke. Hingga saat ini, para guru honorer di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, masih menantikan langkah konkret pemerintah daerah dan pusat agar penghapusan honorer tidak berujung pada hilangnya mata pencarian mereka, melainkan benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih baik.
0: Pendengar, perekonomian Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2026.
8: Statistik Sulawesi Utara melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,54%. Peningkatan ini tidak terlepas dari berkembangnya aktivitas SPPG di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Kepala BPS Sulut Wateki menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah SPPG yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
11: SPPG itu pesan data, itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 SPPG ya? Sekarang sudah 67 juga ya? Nah, ini kan sebuah yang besar. Dan kalau nggak salah sampai 500 miliar ya? 500 miliar ya, apa, spendingnya. Sehingga itu memang mendongkrak banget beberapa bulan ekonomi.
8: Di sisi lain, BPS menilai bahwa realisasi belanja pemerintah daerah masih perlu dipercepat agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal.
0: Pendengar, Ormas Makatana melaksanakan aksi reboisasi dan donor darah pada peringatan Hari Buruh di Minut.
12: Kayan Hari Buruh Internasional di bulan Mei, Ormas Makatana menggelar bakti sosial penghijauan dan donor darah di Minahasa Utara. Asisten 1 Minahasa Utara Umbase Mayuntu mengapresiasi gebrakan Ormas Makatana yang memberikan nilai kepada momen Hari Buruh. Menurut Mayuntu, reboisasi dan donor darah merupakan kegiatan bernuansa kemanusiaan.
13: Itu sangat memberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada ormas yang melaksanakan kegiatan positif. Terutama kalau donor darah itu memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di rumah sakit. Dan kalau penanaman pohon ini mempertahankan lingkungan hidup.
12: Personil Ormas Adat Makatana melakukan penanaman bibit pohon mahoni di lahan-lahan terhampar luas di Minahasa Utara. Bersamaan dengan itu, personil Makatana juga memberikan darahnya untuk sesama melalui kerjasama dengan PMI Minahasa Utara.
0: Pendengar, sensus ekonomi tahun 2026, Kecamatan Kauditan jabarkan program nasional ini ke masyarakat.
14: Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Camat Kauditan Filma Antoni mengajak semua pihak

0: 2026. Partisipasi Bapak Ibu sekalian penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing. Sensus ekonomi semakin hebat.
1: Pelaku usaha diharapkan menerima petugas sensus dan memberikan jawaban jujur, lengkap dan benar.
2: Dengar, di dalam lapas maupun rutan ada dua pola pembinaan yang dilakukan agar WBP dapat menyadari kesalahan mereka dan memiliki keterampilan untuk bekal saat keluar nanti.
3: Pemasyarakatan maupun rumah tahanan, ada dua pola pembinaan yang dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan WBP dapat menyadari kesalahan mereka dan memiliki keterampilan untuk bekal saat keluar nanti. Kalapas Manado Krisman Siliwu mengungkapkan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan seperti kerajinan tangan dan barbershop.
4: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, bahwa pembinaan yang ada di lapas itu ada dua, Pak. Yang pertama pembinaan kerohanian dan kedua itu adalah pembinaan kemandirian. Jadi pembinaan kemandirian ini mencakup bagaimana para warga binaan di dalam lapas ini untuk bisa memiliki keterampilan sehingga nanti setelah kembali ke keluarga dapat memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan dan bermanfaat.
3: Kedepannya pihak Lapas Manado akan membangun koordinasi dengan semua pihak terkait termasuk Dekranasda untuk berkolaborasi memasarkan hasil kerajinan para warga binaan.
2: Pendengar, bertugas di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan di tengah keterbatasan sarana kesehatan dan akses transportasi.
3: Perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas dan akses. Silviana Andelia, bidan yang bertugas di Kepulauan Miangas, mengungkapkan kondisi tersebut kerap menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
5: Tantangannya sebagai bidan di Pulau Miangas ini yaitu satu, transportasi. Transportasi di Pulau Miangas ini setiap dua minggu sekali, jadi kalau misalkan ada pasien yang mau dirujuk itu setengah mat. Kemudian SDM-nya, berhubung bidan cuman saya sendiri di sini, jadi saya dokter yang tidak di tempat, jadi kalau mau konsul itu via telepon.
3: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, semangat para bidan tidak pernah surut. Keberadaan bidan di daerah terpencil bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih sehat dan masa depan generasi bangsa.
2: Pendengar, bangga berbahasa daerah, pemuda adat Sulut serukan pelestarian sejak dini.
6: Utara kembali diingatkan akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur melalui bahasa daerah. Pemuda adat Sulut Utara Joshua Wayong menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan perekat hubungan sosial masyarakat adat. Menurutnya bahasa daerah memiliki makna yang jauh lebih dalam karena menyimpan nilai-nilai lokalitas, sejarah hingga pesan-pesan lisan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia menilai semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius yang harus segera dijawab bersama. Karena itu Wayong mendorong agar pelestarian bahasa daerah dimulai sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun lingkungan keluarga.
7: Bahasa daerah itu sangat baik kalau mulai diwariskan dari jenjang anak-anak, misalnya dari TK, SD, mulai diajarkan pelan-pelan terkait bahasa daerah. Karena tujuannya itu, bahasa daerah itu adalah sebuah penanda identitas, jati diri. Alangkah baiknya kalau bahasa daerah ini mulai diajarkan di sekolah-sekolah, minimal dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Jadi itu menjadi modal awal untuk setiap anak itu mengenal mereka berasal dari mana.
6: Seruan ini pun menjadi pengingat bahwa di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, menjaga bahasa daerah berarti menjaga identitas, sejarah, dan martabat budaya lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat.
2: Pendengar, pegiat anti korupsi Sulut menyoroti masih adanya kepala daerah yang terjebak dalam penyalahgunaan wewenang hingga melakukan tindak pidana korupsi.
8: Anti korupsi Sulut Utara, Richard Sanger mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Sulut Utara dalam menetapkan Bupati Kepulauan Sitaro Sintia Kalangit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan bantuan erupsi Gunung Ruang. Richard Sanger yang juga Ketua Garda Tipikor Indonesia GTI Sulsel Utara menilai kepala daerah sebenarnya

0: telah mendapatkan berbagai pembekalan terkait integritas dan pencegahan korupsi. Namun pembekalan tidak saja cukup untuk mengubah karakter seseorang apabila masih ada keinginan menyalahgunakan kewenangan.
1: Yang perlu kita lihat adalah hilirnya. Apa yang menjadi hilir dari demokrasi itu sendiri adalah kalau dalam proses pesta demokrasi kita masih rentan dengan money politik seperti ini, pastinya adalah siapapun yang terpilih ingin mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan dari kos politik yang menuju kepada money politik.
0: Richard Sangir juga menambahkan, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara agar lebih berhati-hati dalam mengolah keuangan negara dan tidak terjebak dalam praktik penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi.
2: Pendengar, pemerintah bersama instansi terkait melakukan pengawasan antrian BBM jenis biosolar di SPBU.
0: Beberapa waktu terakhir ini terjadi antrian yang cukup panjang kendaraan yang akan membeli biosolar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Antrian ini terjadi hingga berjam-jam. Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, Resa Dutulong, menilai fenomena ini tidak lepas dari adanya selisih harga yang cukup besar antara solar subsidi dan non-subsidi. Dia pun menjelaskan, selisih harga solar subsidi dengan non-subsidi mencapai kisaran belasan hingga puluhan ribu rupiah per liter. Kondisi ini dinilai memicu oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar.
3: Artinya ada yang mengambil kesempatan, mencoba mengambil kesempatan. Jadi ya coba lagi, mulai lagi antri-antri yang istilahnya yang penampung solar ini.
0: Dia pun menegaskan tim gabungan bekerja selama 24 jam untuk memantau distribusi BBM. Selain memperkuat sistem pemantauan CCTV, pengawasan juga diperkuat dengan laporan langsung dari masyarakat dan pengguna jalan.
2: Pendengar, penguatan kapasitas bidan di wilayah terpencil perlu menjadi perhatian serius pemerintah melalui pelatihan teknologi kesehatan digital serta jaminan keamanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
4: Kapasitas bidan di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan, pemanfaatan teknologi kesehatan digital, serta pemberian jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerhati kesehatan Jani Solihin menegaskan bahwa bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan ibu dan anak. Menurutnya jumlah lulusan bidan saat ini tergolong banyak, mulai dari jenjang D3, D4 hingga S1. Namun demikian masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, daerah 3T justru masih kekurangan tenaga kesehatan khususnya bidan.
5: Bidan memiliki peran yang penting. Kita ketahui bersama bahwa lulusan bidan saat ini sudah sangat banyak, tetapi masih sedikit yang bisa memiliki pelayanan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada pemerintah kiranya bisa memperhatikan para bidan-bidan, para lulusan bidan-bidan baik dari D3, D4, bahkan S1 untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlebih khusus, kita ketahui bersama bahwa di daerah 3T kita masih kekurangan tenaga kesehatan dalam hal ini bidan. Oleh sebab itu, dengan dibukakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak untuk para bidan, itu bisa mempermudah tersedianya SDM tenaga kesehatan di daerah 3T, yaitu bidan.
4: Ia menambahkan keberadaan tenaga kesehatan yang lengkap, mulai dari dokter, perawat, hingga bidan, sangat dibutuhkan di daerah 3T. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target Indonesia Sehat 2030, sekaligus menekan angka kematian ibu dan anak, khususnya di wilayah yang masih minim akses layanan kesehatan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya Iketarsono Mamuaya, selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tunggu lagi bersama saya, Elin Solviani, menemani Anda di program Special Pro 1 di program 100% Indonesia. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo, apalagi di 100% Indonesia. Saya akan terus menemani Anda di hari ini sampai nanti di pukul 16 ya, 00 waktu Indonesia Tengah. Dan apalagi juga di sore hari ini untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, kegiatan aktivitas Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Menedo, apalagi tidak hanya 100% yang pasti nanti juga ada banyak acara-acara spesial yang akan terus saya hadirkan sampai nanti di Menedo sore di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Mahalini dengan Bohongi Hati yang sudah saya hadirkan. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Menedo, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus saya akan hadirkan di ruang dengar Anda. Apa kegiatan aktivitas Anda di hari ini di akhir pekan? Semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Mungkin ada yang keluar kota, ada yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya. Ya, selamat sore untuk Anda bersama dengan keluarga tercinta. Dan mungkin juga mungkin hari ini ada yang baru bergabung gitu ya di frekuensi kita di 94,5 MHz, ataupun juga yang baru mendengarkan siaran kami di 88,2 MHz, atau dari tadi gitu ya, salah satu yang mendengarkan Pro 1. Selamat sore semuanya, semoga hari ini menyenangkan terus bersama Pro 1 Manado, apalagi yang ada di luar daerah kota Manado yang mendengarkan siaran kita juga melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat sore, semoga hari ini menyenangkan juga sambil mendengarkan Pro 1 ya, apalagi ada banyak juga lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

Ya, pernahnya tadi dia Noah menghapus jejakmu yang sudah saya hadirkan di Ruani Renda. Semoga hari ini tambah semangat gitu ya. Apalagi yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi hari ini yang sedang ya jalan-jalan menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya. Tadi sempat gerimis ya di seputaran Tikala dan juga tadi di seputaran Perkamil. Yang pasti untuk kalian semua tetap yang namanya cuaca susah juga untuk kita prediksi gitu ya. Apalagi di zona hari ini yang mungkin lagi jalan-jalan, jangan lupa juga selalu mempersiapkan diri Anda, jangan lupa bawa payung gitu ya ataupun jas hujan, apalagi di perjalanan jauh, hati-hati di perjalanan Anda. Oke, okay, di hari ini di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, saya buka kembali di 0821-9583-5080 di kesempatan hari ini. Dan yang pasti Anda bisa memilih beberapa lagu pilihan yang kami hadirkan di kesempatan hari ini, pendengar. Dan tentunya juga bisa apa ya bergabung di kesempatan hari ini dan bisa kirim-kirim salam 3 orang spesial. Oke, dan tentunya di kesempatan hari ini ada yang bergabung, tapi kayaknya kalau di melalui WhatsApp kenapa tidak keluar ini ya untuk informasinya. Oke, yang pastinya ada sedikit trouble atau bagaimana ini. Bisa coba lagi ya di 082195835080 di kesempatan hari ini ya. Oke, dan yang pasti untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan Pro 1 Manado di kesempatan hari ini, oke, Anda bisa mencoba gitu ya di line telepon di kesempatan hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Ya, bisa coba lagi ya. Yang pastinya terima kasih hari ini yang sudah mencoba bergabung. Ini ada apa, sedikit trouble atau bagaimana ini gitu ya. Oke. Bisa coba lagi ya di line telepon, di SMS juga boleh di kesempatan hari ini di 082195835080. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan gitu ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung di SMS juga WhatsApp. Tapi kalau misalkan susah gitu ya bergabung di kesempatan hari ini, coba bergabung di nomor biasa gitu ya. Oke, siapa tahu bisa hari ini ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang kayak lagi menikmati aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Apalagi juga untuk Anda yang sedang dalam aktivitas, mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan gitu ya di kesempatan hari ini. Iya, tetap semangat, apalagi juga ada banyak acara spesial Pro 1 yang selalu kita hadirkan untuk Anda ya. Oke, halo, selamat sore. Halo. Wah, ini ada apa ya? Yang pastinya sebentar, saya refresh dulu mungkin kali ya. Dan di sore hari ini kalau ingin mencoba, oke, okay, coba juga di line telepon ya di sore hari ini. Selalu gitu ya, ada sedikit trouble hari ini, entah bagaimana. Sebab tahu nih teknik yang mendengarkan gitu ya, yang pasti bisa langsung ke studio gitu ya. Bisa coba nih, kita cek dulu bagaimana ini ya. Oke, terima kasih untuk Andi yang sudah mencoba bergabung di hari ini. Kita break sejenak, kita akan hadirkan dulu lagu spesial gitu ya. Kita cek dulu nih bagaimana, kenapa nih line telepon kita ya di hari ini di 082195835080.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Menado Kanal Informasi dan Inspirasi di Sonar ini. Ya, tadi ada banyak lagu spesial yang sudah saya hadirkan di ruang Anda. Coba lagi yuk di Sonar ini di 0821-9583-5080. Mudah-mudahan hari ini lancar jaya gitu ya. Yang ingin coba bergabung di line telepon kita di Sonar ini, semoga lancar gitu ya. Tadi sudah coba-coba, kita coba nih hari ini ya, kira-kira siapa nih yang beruntung gitu ya. Oke, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, selamat sore. Langsung ya, Ibu Katim nih langsung masuk nih. Oke, apa kabarnya Ibu Jen?
1: Ada baik-baik.
0: Wah, luar biasa hari ini. Sore-sore ini akhir pekan, apa nih planningnya akhir pekan ini?
1: Tinggal menunggu jemputan.
0: Oh, tinggal menunggu jemputan. Kamu alan-alan gitu ya. Oke. Okay. Selamat menunggu jemputan gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya kalau boleh tahu nih lagunya apa? Di sini ada lagu Bunga Cita Lestari Tersanjung, ada Cakrakan Kepada Hati, ada lagu darinya Enzana Tua Bersama, kemudian ada Komang dari Raim Laude. Yang mana nih?
1: Tua Bersama aja.
0: Tua Bersama aja, Kang. Oke, lagunya untuk siapa nih? Untuk tiga orang. Silakan.
1: Tentunya pertama untuk Kelin yang lagi tugas. Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Sukses untuk hari ini. Diberkati. Salam for adek Nael.
0: Ya, ya.
1: Baru, halo, wakirin. Halo, aduh, Adina yang halo. Nanti ketemu nih Adina.
0: Kaget kita. Iya. Terus buat siapa nih?
1: Wakirin untuk semua pendengar setia Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada, semuanya happy weekend. Salam kasih, salam kompak. Terima kasih juga yang selalu bapak kirim. Ada Ibu Angkrai ini di Tarera. Selamat sore, salam kompak, salam kasih. Kapan-kapan tuh orang baku

0: Baru ada Ibu Els yang di Mekalisung, ada siapa lagi ya, Pak Bung Yo, Sri Fai, yang ada di seputaran Air Madi. Di pokoknya semua-semua salam kasih, so gak bisa cuma satu persatu. Buat Dilin, adik Nail, dadah.
1: Oke, dadah, terima kasih ya untuk Ibu Katim kita tercinta. Ya masih Bu Jen, terima kasih ya sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang masih di sore hari ini yang ingin bergabung, saya persilahkan ya. Coba lagi di SMS juga WhatsApp boleh di 0821-9583-5080 ya. Dan untuk ini kira-kira apa saja nih kegiatan aktivitas Anda gitu ya, planningnya hari ini di akhir pekan, Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini di program 100% Indonesia. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Sore 100% Indonesia, Ibu Elin.
1: Ayah, halo, orang Girian, apa kabar?
2: Oh, kabar.
1: Oh, putus-putus kan? Oh, ini kayaknya jaringannya Girian ini. Bagaimana ya, kayaknya harus manjat dulu nih kayaknya Bu Selita ya. Oke, okay. Halo, sudah kedengeran?
2: Bagaimana Ibu Elin?
1: Kedengeran, sudah, oke, okay, baik. Ya maksudnya apa saja nih planningnya akhir pekan di hari ini, gimana nih?
2: Akhir pekan?
1: Planningnya apa aja nih?
2: Bagaimana?
1: Planningnya akhir pekan apa, rencananya hari ini mau kemana?
2: Tandanya nggak mau kemana-mana, karena kita sudah di kampung halaman ini, jadi sudah nggak mau kemana-mana.
1: Cuma stay.
2: Tapi gitu halaman ya. Berapa?
1: itu masalahnya gitu ya, kalau dengan Ibu Selita. Halamannya lupa. Oke deh, ya masih cuma di rumah aja hari ini ya. Lagunya apa nih? Ada Bunga Citra Lestari Tersanjung, ada Cakrakan Kepada Hati, ada Kesha Lepronka Tak Ingin Usai, ada Komang dari Rem Laude. Yang mana nih?
2: Oh, Tak Ingin Usai.
1: Tak Ingin Usai ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Ibu Estelita.
2: Oke, Bu. Ibu Elin, makasih untuk ya. Angkat telepon. Tetap sehat, tetap semangat.
1: Amin.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Oke, lanjut. Kita mau tanya apa tiga orang? Ada Trote Pak Aco yang ada di Bolmut. Selamat sore Pak Aco, Pak Kuatnya, Pak Gabung. Kalau perlu udah ditolak. Supaya cepat kita nyabung Pak Aco.
1: Okay.
2: Selamat sehat bersama keluarga kecil. Mm-hmm. Oke, yang kedua ada Trote Ibu Ani yang ada di mana? Di Kota Bupagu. Salam sehat Ibu Ani. Ini salamnya, salam kompak persahabatan. Dan yang terakhir, ada Trote apa James yo, ada yang ada di Wino Rangian Tombatu. Salam sehat bersama okay. keluarga tercinta. Itu saja Ibu Elin,
1: yeah.
2: tetap semangat.
1: Iya, yeah, terima
2: dan
1: kasih.
2: Semoga sukses untuk tugas hari ini.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih.
2: Konten Indonesia Indonesia.
1: Oke, okay, Indonesia banget. Terima kasih Bu Estelita hari ini yang sudah bergabung ya.

0: Masih di hari ini satu pesan Indonesia ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak
0: Indonesia
1: Yalin.
0: banget, iya, Bunda Talia di Toli-Toli, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Yel. Kalau Mbak Yelin gimana?
0: Luar biasa hari ini di akhir pekan, tetap semangat hari ini.
1: Pastinya, Mbak Yel, tapi di Toli-Toli lagi hujan deras ini.
0: Lagi hujan deras ya, kalau di sebelah nanti kalah hari
1: Ya.
0: ini mendung. Mendung tadi sempat
1: Aduh, baru
0: gerimis.
1: baru kali ini hujan deras, baru ini hujan. Jadi tetap
0: Waduh,
1: disyukuri,
0: betul-betul.
1: sudah dikasih hujan. Karena sudah 1 bulan lebih nggak pernah hujan.
0: Oh iya, 1 bulan, astaga. Ya
1: Ya.
0: pasti ini memang hujan anugerah gitu ya di akhir pekan gitu ya.
1: Hujan
0: Ini ya.
1: ini hujan berkat ini, Mbak ya.
0: Bener-bener nih, Bunda. Bunda, hari ini kalau boleh tahu planningnya
1: Ya.
0: akhir pekan apa aja nih? Kemana nih rencananya akhir pekan?
1: Saya rencana sebentar sore ada undangan, Mbak ya, ibadah syukur. Nanti jam 6 sore ada undangan ibadah syukur di teman lagi. Apa ya, 1 tahun meninggal suaminya. Jadi ada undangan saya. Jam 6 sore.
0: Oh iya.
1: bentar.
0: Waduh, pasti sibuk dengan aktivitasnya, banyak planningnya juga Bunda
1: Aduh,
0: gitu ya.
1: saya pokoknya hampir tiap hari aktivitas terus, Mbak Yel.
0: Oke, tetap jaga
1: Yang penting jaga
0: kesehatan.
1: kesehatan, Mbak Yel.
0: Itu yang paling utama,
1: Yang
0: Bunda.
1: penting kesehatan dijaga. Iya, harus.
0: Oke, baik.
1: Karena terlalu banyak aktivitas, harus kesehatannya juga harus dijaga.
0: Setuju Bunda. Oke, Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Bunga Citra Lestari Tersanjung, ada Cakrakan Kepada Hati, ada Rem Laude Komang, ada Noah Yang Terdalam. Yang mana nih?
1: Tersanjung aja, Mbak ya.
0: Tersanjung. Oke, baik. 3 huruf spesial lagunya tuh siapa nih Bunda? Silakan.
1: Oke, yang pertama tadi ya, yang baru lewat ada Ibu Jane ya. Jane yang ada di Air Mandiri ya. Selamat sore ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu ya, Bu Jane. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat-sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah. Yang kedua ada Pak Mas Bro yang ada di Buha ya, alias Pak Robi Sigar. Selamat sore, salam kompak, semoga tetap sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Mut juga yang ada di Ampana. Selamat sore Pak Mut. Selamat beristirahat ya, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Pak Yelin, tetap
0: Ya,
1: semangat ya, sukses selalu.
0: siap Bunda.
1: Doa terbaik buat Mbak Yelin dan
0: Amin.
1: keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima
1: Makasih Mbak
0: kasih.
1: Yel, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Natali di Toli-Toli gitu ya. Hari ini yang sudah bergabung, jaga kesehatan juga Bunda. Terima kasih hari ini sudah bergabung di Satu Spesial Indonesia ya. Baik, tadi ada Ibu Jane, ada Ibu Estelita, ada Bunda Natali juga yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: naik bus sekolah, ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya mah. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa satu tujuan, walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya yang sudah bergabung di sore hari ini, dan tentunya juga yang sedang mendengarkan Pro 1 Menedo juga terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan mendengarkan Pro 1 Menedo di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore. Halo. Ya, bisa coba lagi ya di sonar ini di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pasti terima kasih juga hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 gitu ya. Apalagi hari ini yang sedang mendengarkan saran kita melalui aplikasi RRI Digital juga di seluruh Indonesia. Ya, selamat sore apapun di kegiatan aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Halo, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu lagi di jalan.
0: Oh, Ibu Orina lagi di jalan. Oke deh, Ibu Orina, hari ini kalau boleh tahu kegiatan planningnya akhir pekan apa saja nih?
1: Ada acara di pemohon, terus nanti pulangnya sebentar ada arisan pulang kampung di Tondan.
0: Oh, oke deh. Yang pastinya Ibu Orina, hari ini lagunya apa nih? Ada Cakrakan Kepada Hati, kemudian ada lagu dari Komang, Rem Laude, Noah Yang Terdalam, Geisha Impas. Yang mana nih?
1: Impas.
0: Oke, Impas ya. Baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial lagunya Ibu Orina.
1: Yang pertama-tama buat Sherlyn, Mamael, makasih. Terima teleponnya Ibu Aurina. Oh, salam sehat, salam bahagia. Diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya Ibu. Tiga orang spesial. Ada Nailnya. Tiga orang spesial untuk siapa nih Ibu lagunya?
1: Halo Nail. Halo dulu. Halo Nail.
0: Lagi main orang ya. Lagi jalan-jalan.
1: Kita mau ketemu, terus kita mau follow. Sampai buat.
0: Oke, siap.
1: Video spesial. Yang pertama, buat Ibu Natalia, Litoli-Toli. Terus yang kedua, buat Esther Lita, di Girian. Terus yang ketiga buat Elis, si nenek Bitung. Kembali ke Yerlin.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Bu Orina yang sekarang tuh lagi dalam perjalanan gitu ya. Hati-hati di jalan. Semoga sama sampai ke tujuan. Terima kasih hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Menedo hari ini di hari Sabtu ya, tepat tanggal 9 Mei 2026. Oke. Yang pasti untuk Anda di sore hari ini yang ingin bergabung, saya persilahkan ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Yelian.
0: Iya, selamat sore Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Keke Ondali Tataran 1 Tondano.
0: Oh, Ibu Keke. Ibu Keke, hari ini bagaimana cuaca di sana nih?
2: Hari ini ada mengatur tuh ada Beki akan acara ulang tahun ke-17. Seruntin anak apa cucuku Steven Lego.
0: Okay.
2: Baru kelar ada apa bersih-bersih.
0: Oke. Okay. Jadi hari ini sekalian jadi kegiatan planning apa ya hari ini tuh mempersiapkan gitu ya, hut gitu ya cucu tercinta ya.
2: Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Ya maksudnya Ibu Kakak hari ini lagunya apa nih? Di sini ada lagunya Cakrakan Kepada Hati, ada Komang Rem Laude, Noah Yang Terdalam, ada Kristi Pelangi. Yang mana nih?
2: Cakrakan.
0: Cakrakan ya Kepada Hati. Baik. Tiga orang spesial lagunya okay. Tuh siapa nih?
2: Oke, okay, buat cantik, Yelin yang manis, yang baik hati. Makasih so angkat telepon dari orang Tondano, Keke Wondal, salam sehat,
0: sama.
2: Salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih Bu Keke.
2: Amin.
0: Tiga orang spesial.
2: Kirim salam buat Cliff Kimotoling, ada Pak Raiko di Lilem. Ada Anggre ini di Tareran.
0: Oke.
2: Kembali ke cantik, makasih. Shalom, selamat sore.
0: Shalom, selamat sore juga. Terima kasih Bu Keke Wondel. Ya, di hari ini Tandano yang sudah bergabung gitu ya. Ada lagi yang bergabung hari ini. Telepon terakhir kita, halo, selamat sore.
3: Dari Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ini Bu siapa di mana ini?
3: Singapura.
0: Oh iya, Bu Haryati. Bu Haryati apa kabarnya?
3: Baik sayang, kabarku.
0: Gimana cuaca Bunaken hari ini?
3: Cuaca Bunaken masih panas.
0: Masih panas di sana ya? Waduh.
3: Masih panas.
0: Oke, mantap. Yang pasti tetap jaga kondisi ya, walaupun cuaca panas di sana. Ibu Haryati, hari ini kalau boleh tahu kegiatan atau planningnya hari ini kegiatannya apa nih akhir pekan?
3: Cuma di rumah, oh, cuma mana-mana.
0: Oke, hanya di rumah saja ya. Oke, baik. Ibu Haryati, lagunya apa hari ini? Ada Komang Raim Laude, ada Noah yang terdalam, ada Kristi Pelangi, ada Putri Delina Buktikan, ada Tulus Interaksi. Yang terdalam, Noah. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan. Halo. Halo Ibu Haryati. Iya.
3: Iya.
0: Tiga orang spesial lagunya tuh siapa?
3: Terima kasih sudah angkat telepon, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Elin dan keluarga. Salam juga buat Adik Nail. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan diberkati Tuhan. Kita suka sekali Bu Adik Nail juga bilang beda. Aduh, gagah sekali dia juga bilang banyak itu.
0: Beda.
3: Kita bukan iklan itu. Aku tadi juga bilang kan beda. Aduh.
0: DP iklan kan, DP suara.
3: Iya, bagaimana dia bilang itu beda.
0: Oke.
3: Okay. Ya lanjut, salam.
0: Tiga orang spesial.
3: Yang pertama ada Pak Robi Tigar, alias Mas Bro, yang ada di Buha, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Mut yang dari Ampana, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa? Oh, Bung Berijo yang ada di Bolmut, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Yelin, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bu Haryati dibenarkan ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Terima kasih hari ini yang tetap setia juga untuk semua yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo ya. Dan yang pasti di hari ini sudah ada 3 penelpon tadi ya. Terima kasih dari Ibu Orina, Ibu Keke, ada Ibu Haryati. Dari Ibu Haryati penelpon terakhir kita. Terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Dan juga untuk yang sudah bergabung tadi, terima kasih untuk semuanya yang tetap setia gitu ya mendengarkan persatu. Walaupun tadi ada sedikit trouble gitu ya dengan line telepon kita di hari ini, dan tetap terima kasih tetap setia selalu mencoba gitu ya bergabung baik di SMS juga WhatsApp kami. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum sempat bergabung hari ini jangan khawatir, nanti malam juga akan kita hadirkan, ada ruang rindu di ruang dengar Anda ya. Dan mungkin setelah ini masih banyak lagi acara-acara spesial yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: aku kembali.
1: Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mita Lestari denganmu, cinta ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang sedang menikmati santapan sore Anda gitu ya, mungkin hari ini ada yang lagi ngemil, menikmati camu-camunya, apalagi yang suka gorengan gitu ya. Waduh, kayaknya kalau saya sore hari lebih mantap gitu ya, kalau mengkonsumsi yang namanya gorengan. Apalagi gorengan ini memang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara gitu ya, termasuk Indonesia. Namun, di balik rasa gurih dan teksturnya, para ahli kesehatan luar negeri bahkan mengingatkan nih bahwa ternyata mengkonsumsi gorengan secara berlebihan ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis juga ternyata. Nah, ahli nutrisi dari Harvard ya, di sini Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, di sini menyebut bahwa makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Karena menurutnya penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan ini juga bisa menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Nah, sementara itu ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr. Donald Hansruth ya, di sini juga menjelaskan bahwa gorengan ini memang bisa menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena ini bisa memicu kenaikan berat badan dan juga obesitas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Dr. Walter Willett ya, yang juga menilai pola makan tinggi makanan gorengan berkaitan erat juga dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eckel ya, di sini juga mengungkapkan bahwa lemak trans pada gorengan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan juga LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Jadi kondisi ini juga bisa memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Dan tentunya juga pakar keamanan pangan ya, dari

World Health Organization, Dr. Francesco Branca di sini juga mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali ini juga bisa menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. Jadi para ahli juga menyarankan nih masyarakat untuk membatasi konsumsi gorengan, menggunakan minyak yang masih layak pakai, serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan juga olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, masih peringat tadi ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Konsumsi gorengan sih boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan ternyata ini juga punya resiko penyakit juga gitu ya. Dari informasi ini saya kutip dari rri.co.id, dan perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi berita lainnya yang akan terus kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, baik, yang pastinya masih banyak lagi informasi lain, tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren tanpa kehilangan akar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Arin Waloyan ya, rindu bertemu, yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Di sore hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, yang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup. Nah, termasuk manusia juga dan perilakunya gitu ya. Yang lainnya juga mempengaruhi alam ini sendiri, karena kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup di lingkungan mencakup komponen biotik hayati yang pastinya juga abiotik secara fisik dan tak bernyawa, semuanya terkait dalam lingkungan hidup. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga gitu ya, tentang yang namanya lingkungan hidup. Di sini ada banyak hal yang akan kita bahas gitu ya di selantan sore hari ini. Lingkungan hidup di sini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Dan lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi alam itu sendiri gitu ya, kelangsungan peri kehidupan dan juga kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan bahkan lingkungan hidup ini salah satu kesatuan ruang juga dengan semua benda, dengan ada keadaan dan juga ada makhluk hidup gitu ya, termasuk manusia yang juga mempengaruhi alam itu sendiri dan kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua ada keterkaitan gitu ya. Ada beberapa komponen juga yang perlu kita ketahui dalam lingkungan hidup. Ada unsur fisik abiotik gitu ya, seperti tanah, air, udara, sinar matahari, iklim. Kemudian ada unsur hayati yang termasuk dalam biotik, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian ada unsur sosial budaya, termasuk dalam budaya, adat istiadat, kelembagaan, dan juga hukum gitu ya. Dan di sini ada juga beberapa jenis lingkungan. Ada lingkungan alami, ada juga lingkungan buatan. Kalau lingkungan alami pasti sudah tahu ya, salah satunya adalah hutan, laut, sungai, yang belum campur tangan manusia. Kalau lingkungan buatan ya seperti waduk, sawah, pemukiman, dan juga industri gitu ya. Namun permasalahan lingkungan saat ini adalah polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, bahkan banyak pembuangan limbah, kemudian kepunahan keanekaragaman hayati dan juga deforestasi. Kemudian di sini ada beberapa landasan hukum gitu ya mengenai perlindungan lingkungan ini. Tentunya perlindungan lingkungan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat juga. Tentunya dengan kita menjaga lingkungan hidup ini sangat penting karena memang berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan yang mendasar bagi kualitas hidup dan juga keberlanjutan bumi, pendengar. Ya pasti kalau kita membahas tentang yang namanya lingkungan gitu ya, ada banyak masalah-masalah lingkungan, khususnya lingkungan hidup di Indonesia. Tentunya tidak hanya di Indonesia sendiri, bahkan dunia juga semakin banyak ya tentunya mengalami masalah lingkungan ini. Masalah lingkungan hidup itu semakin menjadi kesadaran publik juga. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik gitu ya, tentunya tentang hal ini negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Namun apa saja masalah lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini, nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap lagi di ruang dengan Anda. Kita terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1.0 kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya, di Green Radio. Tentunya kita akan terus meremoni Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pria, kalau kita bicara tentang masalah lingkungan, lingkungan hidup dan apa sih sebenarnya penyebabnya gitu ya. Nah, tentunya masalah lingkungan hidup di Indonesia ini dan dunia beserta penyebabnya, kalau di berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi pasti akan mengkhawatirkan gitu ya. Hal ini dikarenakan memang alam ini menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain sebagainya. Kerusakan alam berarti sama juga dengan daya dukung kehidupan manusia. Jadi permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang kita hadapi saat ini secara lengkap adalah yang pertama polusi gitu ya. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup, karena polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar bisa normal kembali. Kemudian sektor industri dan juga asap kendaraan bermotor, ini adalah sumber pencemaran utama juga. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun ini bertanggung jawab juga atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpukan atau tumpahan minyak gitu ya, hujan asam, limpasan perkotaan juga. Di lain pihak, pencemaran udara juga disebabkan oleh berbagai gas dan juga racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik, serta sisa pembakaran bahan bakar fosil gitu ya. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Kemudian selain polusi, perubahan iklim ya, perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim ini seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia secara secara berkala tentunya, seperti emisi gas rumah kaca, pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan juga permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan juga kenaikan permukaan air laut. Dan ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan, atau penggurunan. Jadi di sini akibat perubahan cuaca tersebut, tentunya produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan gitu ya. Bahkan permasalahan lainnya adalah populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah juga, dan bahkan kepunahan keanekaragaman hayati gitu ya. Dan tentunya penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut juga, penipisan lapisan ozon, hujan asam, rekayasa genetika juga, ini salah satu hal-hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang pastinya untuk Anda pendengar di sonar ini, terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Monedo. Tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Dan saat lagi nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut di ruang dengan Anda. Tetap bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Sabtu, 9 Mei 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam itisarah berita sepekan Lintas Magota hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. BPJS Kesehatan dan PPABRI terus perkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program CKN.
2: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
3: Entitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif, termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
2: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya ada dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia ya, usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa ya, kesehatan ini.
2: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado kita ke informasi berita RRI Gorontalo. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17 ribu orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG dari 44 ribu total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
5: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17 ribu telah merasakan manfaat program tersebut dari 44 ribu total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
6: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani, kalau nasional semua itu 44.822. Dengan 11 yang tersuspend itu, penerima manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
5: Sementara itu, salah satu siswi SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, Muhni Hulukati, mengaku senang dengan adanya program presiden tersebut. Menu yang disajikan juga sangat higienis, bergizi, sehat, dan sesuai selera yang diinginkan.
7: Senang, Pak. Kenapa? Karena mengurangi uang jajan, jadi kita bisa nabung, bisa beli barang yang lebih berharga.
8: Kalau menunya bagaimana?
7: Menunya enak, termasuk kalau dilihat dari packingnya, terus tampilannya bagus, Pak.
5: Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. BGN Kota Gorontalo juga secara intens melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan hadirkan informasi berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, di sini resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
9: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna. Acara peluncuran tersebut menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah Dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat maju adaptif dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah pada hari ini bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka.
10: Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita.
9: Tungari menjelaskan, kehadiran website sekolah memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di ruang digital. Selain itu, di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya informasi yang terakhir dari RRI Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan. Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan melampaui rata-rata pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
11: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut, Riko Aprianto Puasa, menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
12: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
11: Tak ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Maredern Kiama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Porodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Rin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

cerita tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan untuk sekedar informasi di hari ini, untuk Manado sama Maghrib, untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi azan Maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semuanya pendengar di sore hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi lengkap yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan tentunya sambil menunggu kemenangan azan Maghrib di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kan kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Oke, opening sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Radio, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini yang sedang mendengarkan Pro Satu Radio, apalagi juga hari ini yang sedang menikmati makan malamnya atau sedang berkumpul gitu ya, hari ini nongkrong-nongkrong gitu ya di akhir pekan, ataupun juga mungkin hari ini ada perjalanan keluar kota, ataupun ada yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya juga, selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini jadi tambah semangat mendengarkan RRI Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, lumpuh di usia muda kini semakin sering ya terjadi dan tidak lagi identik dengan orang lanjut usia. Seperti dilansir dari laman www.alodokter.com, sesuatu penyebab paling umum adalah stroke gitu ya, yaitu kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi ketika bagian otak yang mengatur gerakan tubuh rusak, penderitanya itu bisa mengalami kelemahan bahkan kelumpuhan mendadak pada sebagian tubuh. Jadi dilansir dari laman www.klikdokter.com, guys, hidup yang tidak sehat ini menjadi faktor utama juga pendengar ya untuk meningkatnya kasus lumpuh pada usia muda. Kebiasaan merokok, konsumsi makanan tinggi lemak, kurang olahraga, obesitas, stres berkepanjangan hingga sering begadang, ini bisa meningkatkan risiko hipertensi dan gangguan pembuluh darah yang memicu stroke. Dan selain itu juga diabetes dan kolesterol tinggi ini juga mempercepat kerusakan pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak juga terganggu pendengar. Dimana? Dan selain stroke sendiri gitu ya, kelumpuhan pada usia muda ini juga bisa disebabkan oleh cedera kepala atau kecelakaan. Jadi benturan keras pada bagian kepala dan tulang belakang ini juga bisa merusak saraf yang mengatur pergerakan tubuh kita. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas, olahraga ekstrim, atau jatuh dari ketinggian ini juga bisa menyebabkan gangguan saraf permanen apabila tidak segera ditangani pendengar. Dan selain itu juga gangguan jantung ya, ternyata ini juga bisa memicu lumpuh mendadak. Jadi kelainan irama jantung dan kelainan struktur jantung ini bisa menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang kemudian itu mengalir ke otak dan juga menyumbat pembuluh darah. Jadi kondisi ini juga bisa menimbulkan stroke pada usia muda, bahkan pada orang yang terlihat sehat gitu ya. Nah, karena itu memang penting ya bagi kita anak muda juga untuk mulai menjaga pola hidup sehat sejak dini, rutin olahraga, menghindari rokok dan alkohol, tidur yang cukup, mengontrol tekanan darah juga serta gula darah kita. Ini jangan lupa juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini juga bisa membantu menurunkan risiko lumpuh di usia muda. Jadi kalau muncul gejala seperti wajah mencong, bicara pelok gitu ya, tangan atau kaki mendadak lemah, segera deh cari pertolongan medis karena penanganan cepat itu sangat menentukan peluang pemulihan kita pendengar. Oke, itu tadi ya beberapa informasi yang saya hadirkan di luar Anda, penyebab lumpuh di usia muda yang perlu kita waspadai. Dan informasi ini juga Anda bisa baca di portal berita kami di rri.co.id ya. Dan yang pasti untuk Anda semua tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

terima kasih. Nah, terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alena Wu dengan Kepompong yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, pendengar di sore hari ini, kalau kita bicara tentang eksistensi kebesaran gitu ya, di tengah hiruk pikuk perkotaan, ternyata ini masih berakar kuat. Namun jauh dari sekadar tarian perang yang identik dengan senjata tajam, kebesaran di era modern kini itu bertransformasi menjadi simbol identitas dan juga pengingat moral bagi masyarakat Minahasa. Dan bahkan pemimpin kebesaran Kumete Tonsea ya, Charles Somba, di sini juga sempat mengungkapkan bahwa peran kebesaran saat ini itu adalah sebagai penyeimbang sosial. Karena menurutnya nilai-nilai warane ya atau kesetria ini harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam meluruskan cara berpikir dan mulai melenceng dari tradisi. Dan bahkan terkait atribut yang digunakan, Charles sendiri menjelaskan bahwa setiap elemen memiliki filosofi yang sangat mendalam yang relevan juga dengan kehidupan masa kini. Dan bahkan peda atau pedang ini bukan lagi alat perang fisik gitu ya, melainkan simbol pembuka jalan dan juga pertahanan diri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di perkotaan. Dan bahkan menanggapi tantangan di era digital, tentunya ia juga tidak menampik bahwa banyak anak muda yang mulai merasa asing dengan budayanya sendiri. Dan untuk itu ia aktif menggunakan media sosial guna menyebarkan edukasi mengenai makna atribut seperti karai, agar generasi milenial juga tidak merasa malu dengan akar budayanya. Dan ia berharap juga melalui pendekatan yang lebih modern, nilai-nilai kebesaran ini dapat terus beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya, sehingga kesatria-kesatria muda tetap bisa berburu prestasi di tengah rimba perkotaan dengan karakter yang sangat kuat. Ya, peringkat di sore hari ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti drama radio yang akan kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini dengan judul Bisa Dibicarakan, produksi dari RRI Gunung Sitoli ya, yang nanti akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda. Dan tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubange. Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, wa kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale Kak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Kak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Ama Kia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, Kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa, semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Semoga lu Kakak Inatinu.
2: Lau Bale, lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya, Ibu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya tadi dengan judul Bisa Dibicarakan, produksi dari Erik Gunung Sitoli ya. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, pendengar. Ada banyak gedung pujian yang akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu akan ada Manado Malam di ruang dengar Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL. Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Pemda juga, uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan.

0: penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Mekkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau Mekkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi, dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat, mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dulhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekkah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekkah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia, karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu

0: Jemaah Haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram, dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta di mana sama langsung partai kita dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dilihat kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 dan ada sebentar itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Eh Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi teman hidupku demikian ya, ada Anji dengan Bidadari Tak Bersayap ya. Dan malam hari ini kembali saya siap menjadi teman Anda lagi. Kita lanjutkan untuk Manado malam hari ini di kesempatan Sabtu akhir pekan 9 Mei 2026 ya. Apa kabar untuk Anda sampai dengan malam ini? Semoga dengan harapan ya malam minggu, malam panjang, akhir pekan ya, menjadi waktu yang istimewa buat Anda ya. Waktu yang boleh melengkapi ya kumpul Anda bersama keluarga ya, karena biasanya kalau hari kerja tuh agak susah kumpul dengan keluarga ya. Baik, masih ada tersisa dua lagu terakhir ya. Saya coba pilihkan dari Humani ya, Terserah. Nanti setelah itu ada Titi DJ dan Indra Lesmana dengan Cerita Cinta ya. Dan usai dulu lagu ini, kita akan lanjut ya untuk Ruang Rindu versi pilihan pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Baik, selamat malam kembali pendengar ya. Kita lanjutkan Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Seperti biasa versi pilihan pendengar untuk malam minggu. Dan malam minggu ini saya tidak sendiri ya. Kali ini saya bersama Ibu Ketua. Ada Sesanet yang siap menyapa Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Ibu Ketua?
1: Iya, baik pastinya. Baik, kalau sehat. Ada di studio begini pasti baik, okay, sehat deh. Puji Tuhan.
0: Baik. Ya, jadi aturan main gimana?
1: Seperti biasa saja Bung Michael ya. Untuk setiap sesinya kita akan menerima dua orang penelpon ya. Yang pasti sebelum request lagu,
0: berbagi karena ini topik pilihan dulu
1: pendengar, jadi pilih sendiri. Kalau mau masuk pendengar, sudah siap lagunya. Supaya tidak pikir-pikir lagu apa ya.
0: Baru juga mau dikirim untuk siapa juga sudah tahu ya.
1: Kalau perlu so dicatat, ditulis supaya tidak bingung.
0: Iyo, jang komang serta sota kamu, aduh mau kirim
1: berapa siapa ya? Siapa lagi kan?
0: Begitu.
1: Itu ya. Okay. Jadi topik kita malam hari ini.
0: Malam hari ini. Terkait dengan kesibukan.
1: Terkait dengan kesibukan Anda atau planning Anda, rencana Anda. Kita tahu untuk minggu depan ini Bu Michael.
0: Iya.
1: Ada banyak
0: lumayan sih
1: kalender merah kan.
0: Mungkin bagi ASN ini berasa ya.
1: Iya betul sekali.
0: Yang namanya jadi, setiap orang juga pastinya punya kesibukan sendirilah.
1: Punya kesibukan, apalagi kalau istilahnya long weekend.
0: Jadi kita pingin tahu minggu depan, ini minggu depan ya.
1: Minggu depan bukan minggu ini, ne?
0: Minggu depan kira-kira ada kesibukan apa saja dari Anda? Itu saja.
1: Ada rencana apa?
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Baik.
1: Yang ringan-ringan saja kita bincangkan untuk malam hari ini.
0: Oke, kita itu langsung saja.
1: Baik, sudah ada yang bergabung.
0: Oke.
1: Oke, baik. Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam,
0: Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Aduh, rindu memori.
0: Bu, baru dapat dengar doa Bu. Tak kira ada balayar.
1: Baru tiba Kang, baru tiba kong sampai.
2: Iya, karena kesibukan.
1: Oh, kesibukan ternyata kata Bung Michael kan.
2: Yang penting monitor terus, no.
1: Itu dia ini. Yang penting kan.
0: Berarti karena kesibukan cocok dengan tongpe topik.
1: Betul sekali.
0: Ini minggu sibuk, berarti minggu depan lebih sibuk, tuh Kang. Tongpe Bu Aco.
2: Satu-satu Bung Michael sibuk.
0: Apa kira-kira? Kesibukan apa saja
2: jadi,
0: minggu depan?
2: Kesibukan Om Aco kan, Om Aco kan petani.
1: Iya.
2: Jadi sementara masih tunggu hujan tentu siap sibuk dengan mempersiapkan lahan.
1: Lahan.
0: Iya.
1: Ini musim kemarau ya, Om Aco.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya musim kemarau begini, biasanya yang ditanam itu apa dong kalau petani?
2: Biasa persiapan penanaman ini kalau dia hujan.
1: Tunggu hujan. Jadi masih persiapan-persiapan.
2: Biasa tanam jagung loh di sini, tanam
1: miludang.
0: Oke, jadi kesibukannya minggu depan apa, Bu Aco?
2: Sementara mempersiapkan lahan,
1: Lahan.
0: Oh, iya.
1: Kalau enggak baku riki nanti panggil pak orang baku tolong.
0: Oke. Baiklah.
1: Om Aco, ya malam hari ini mau dengar lagu apa, dang?
2: Apa dulu sumbang, yuk arti kehidupan.
0: Arti kehidupan. Oke, okay, cocok dengan topik lah.
1: Memang jago,
0: Terampil
1: Om Aco ini.
0: Baik.
1: Oke,
0: silakan. Lima orang.
2: Untuk lima, lima.
1: Iya, betul.
0: Lima.
2: Pertama-tama tentunya untuk kedua sejoli yang sementara berjalan ini, terima kasih doa saya telepon. Semoga sukses di tempat tugas.
1: Amin.
2: Terima spesial pertama-tama ada orang Wake Up yang ada di Tomohon. Selamat malam Wake Up. Juga. Ada juga Hadat yang ada di Bunaken. Selamat malam. Salam dari Bormut. Dan juga ada orang Ibu Ani yang ada di Kota Bagu. Selamat malam Ibu Ani. Semoga ada sehat bersama keluarga. Dan yang keempat, ada Torampe Cerita yang akhirnya selamat malam. Dan yang terakhir ada Torampe Ibu Ratna di Singki.
1: Ini
2: salam dari Golmut.
1: Solima.
2: Kembali.
1: Om Aco, halo. Halo. Halo. Halo. Om Aco. Ini enggak kirim halo. Akang, tuh anak ini dia stay tune ke siang. Anak di mana? Nanti orang salam Akang juga kalau begitu. Okay. Kang Bu Maika.
0: Anaknya lagi di

0: Manado.
1: Iya,
2: oh,
1: yang
2: iya.
1: lalu itu saya tahu lewat TikTok, Bu Michael.
2: Okay. Oh, iya.
1: Jadi anaknya sering bergabung di TikTok waktu lalu.
2: Oh,
1: ya.
2: Gitu.
1: Iya, untuk Rio anaknya saja ya. Iya, oke.
2: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan so senang, Kang.
2: Iya.
1: Ada dapat dengar di Bapak dan masuk.
2: Oke, selamat malam. Terima kasih,
1: Bu
2: Aco.
1: Aco yang ada di Bolmut seperti
2: iya. Salam kompak untuk keluarga juga ya.
1: Oke, kalau begitu terang menyapa dulu yang ada di seputaran Bolmut ya. Kalau Bung Islan?
2: Ya, di Boroko.
1: Oh, Boroko ya. Apa kabar buat Bung Islan? Ya, semoga tempatnya semakin rame ya. Yeah.
2: Semakin laris lah gitu ya.
1: Ibu Ani di kota apa kabar, Bu Ani? Selamat malam.
2: Engku Rahul juga, Engku. Yeah. Engku, malam hari ini kita pengen tahu. Ini kan kalau Engku kan sebagai seorang guru. Minggu depan pasti so libur, tuh Kang.
1: Oh, peka-peka tangan.
2: Atau bagaimana?
1: Peka-peka tangan itu, Michael. Apa kabar juga buat Terempe Benny Jo? Ya, selamat malam.
2: Yeah.
1: Juga ada... Mama Winda ya.
2: Mama Winda.
1: Iya. Ada teman di sana juga Ibu Guru Cantik, Ibu Ranti Pudul di Kota-kota Mubagu ya. Selamat malam, mudah-mudahan ada sehat-sehat semua sekeluarga ya. Oke,
2: baik.
1: Telepon kedua kita malam
2: kita
1: ini.
2: Kita lanjutkan saja.
1: Prosatu, selamat malam.
3: Prosatu, selamat malam.
2: Selamat malam, Mitra.
1: Iya. Aduh, ini ternyata jago-jago. Selamat malam, Pak James.
3: Ya, Pak James.
1: Iya.
3: Dari Winorengan.
2: Iya. Bagaimana kabarnya, Pak James?
3: Kabar di sini, kabar baik. Baru selesai hujan.
1: Baru selesai hujan.
2: Okay. Aduh,
1: itu pertanda
2: di sana
1: hujan
2: berkat,
1: ya, Pak James.
2: Di sini cuma sampai di Galap,
1: cuma sampai di Bagalap, somu-somu.
2: Iyo. Baik.
3: Ya, tidak data terus di orangnya itu yang.
2: Oke.
1: Kalau.
3: Tapi ini so bagus.
2: So cerah. Oke deh, baik.
1: Pak James. Kalau dari Pak James bagaimana dengan topik?
2: Sesuai dengan terompet topik. Jadi minggu depan kira-kira ada kesibukan apa ya kalau Pak James?
3: Minggu depan ya?
2: Iya. Ada sibuk-sibuk apa ini kalau minggu depan?
3: Mau kerja bakti.
1: Kerja bakti.
3: Iya. Iya. Kerja bakti di Gereja Rencana. Di daerah Tongsawang.
1: Tongsawang.
2: Iya.
3: Mau minta bantuan. Itu daerah pedalaman.
1: Minta bantuan
3: dari Wino ini. Untuk kerja bakti pasti hari minggu depan.
2: Iya, emang ada pekerjaan apa yang akan dikerjakan itu sampai minta bantuan ke desa lain?
3: Mau angkat material, mau bawa ke halaman material yang sudah diturunkan di samping jalan untuk dimasukkan ke dalam halaman.
1: Oh, sementara pembangunan kalau begitu ya. Sementara ada pembangunan gereja ya, Pak.
3: Ya.
1: Berarti lumayan besar ya.
2: Iya.
1: Persiapan
3: ya,
1: ini.
3: Gereja permanen.
1: Iya.
2: Dan
1: sukses ya.
2: Baik, semoga lancar ya. Untuk kegiatan
1: ya. Baiklah Pak James, silakan request lagu apa malam ini?
3: Pak James minta mancanegara aja.
1: Lagu apa tuh?
2: Pilih sendiri dang tuh lagu.
3: Iya, dari Tantowi ya, dengan judul Gon Gon Gon.
2: Oh, Tantowi. Ini lagu-lagu yang memang jarang sekali orang request sih ini. Tantowiah ya.
1: Lagu bagus ya.
2: Irama country.
1: Kalau lagu bagus begini, Bu Michael, kita juga ya enak. Sebab kita juga ikut mendengarkan.
2: Oh iya dong, ikut menikmati.
1: Kalau enggak di-request lagu begini, orang juga enggak menikmati kan. Nah itu dia. Oke. Pak James silakan 5 spesialnya.
3: Terima kasih Bu Mike, so angka Pak James di telepon.
2: Oke.
3: Terima kasih juga Ketua FKP kami yang di Sulawesi Utara, Ibu Anet. Terima kasih untuk Pak James di telepon dari Winona. Pak James, salam. Ada 5 orang ya. Pertama-tama yang dari Kota Bitung, Jo. Ada Bapak Sagai di Kota Bitung. Ini Pak James, salam dari Winona. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sekeluarga di Bitung, akan di Pakure. Selamat malam Pak Sagai. Dan yang kedua ada Bapak Yus Mokorimban di Jalan Kebun Kopi di Desa Isandom. Ini Pak James Pesalam dari Winorengan. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat dan baik di Isandom sana. Yang ketiga ada Bapak Nedi Ruata yang ada di Desa Mompar Jalan Tras. Mm-hmm. Pak James P. Salam Winorengan untuk Pak Nedi Meruata. Semoga Pak Nedi dalam keadaan sehat, mm-hmm. dalam keadaan baik di desa itu. Mm-hmm. Dan yang keempat ya.
2: Iya.
3: Ada Pak Raiko di desa Leilem.
1: Mm-hmm. Iya.
3: Ini Pak James P. Salam dari Winorengan. Semoga Pak Raiko di Leilem dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua keluarga. Selamat malam Pak Raiko. Mm-hmm. Dan yang terakhir ada Pak Brurijo yang ada di Jalan Kumbang.
2: Iya.
3: Di Manado. Selamat malam Pak Bruri. Mm-hmm. Ini Pak James Kesalam dari Winorengan. Semoga Pak Bruri dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Okay. Keluarga di Jalan Kumbang.
2: Baik.
3: Buat yeah. Pak Mike dan ketua FKP yeah. kami.
1: Yeah. Yeah.
3: Selamat malam. Terima yeah. kasih. Sampai jumpa.
2: Sampai okay. jumpa sampai kembali. Jumpa. Terima yeah. kasih.
1: Pak James bergabung mm-hmm. di Mitra ya. Mm-hmm. Saya ingin menyapa juga untuk keluarga okay. besar AK yang ada di Silian. Selamat malam. Mm-hmm. Ibu Meis ke AK. Halo Enci, apa kabar? Juga ada keluarga besar Kosegeran mm-hmm. yang ada di Silian Tombatu ya. Semua pendengar yang ada di seputaran Mitra. Pokoknya tak terkecuali.
2: Salam dari kompak ujung dari ke ujung gang.
1: Ya. Mm-hmm. Oke, okay. Bung Michael sebelum yeah. Kita lanjut. Yeah, beberapa silakan. Waktu yang lalu mm-hmm. kami FKP sudah mengadakan kegiatan pemilihan penyiar terfavorit versi FKP.
2: Oh,
1: nah,
2: yeah.
1: okay. untuk saat ini mm-hmm. kami ingin menyampaikan hasil yang sudah mm-hmm. direkap ya. Untuk sebetulnya minggu lalu ya sudah mm-hmm. disampaikan, tapi agak terlambat karena kesibukan. Mm-hmm. Mohon maaf, dan saya akan sampaikan sebelum kita ke lagu. Ya. Okay, saya minta waktu sebentar.
2: Silakan.
1: Jadi untuk hasilnya ya sudah direkap, ternyata hasilnya masih mm-hmm. tetap sama seperti tahun-tahun kemarin ya, mm-hmm. yang berhasil selamat untuk teman kita malam mm-hmm. hari ini ya, Bung Michael mm-hmm. Cia, mm-hmm. yang kembali berhasil menjadi penyiar terfavorit pilihan pendengar.
2: Oh,
1: ya, tepuk tangan wow. untuk Bung Michael.
2: Wow, wow.
1: Banyak selamat. Yeah. Semoga ini jadi motivasi mm. ya untuk Bung Michael, jangan cepat merasa puas yeah. dengan apa yang sudah diraih, mm-hmm. tetapi pertahankan. Dan yang pasti satu mm-hmm. harapan dari semua pendengar mm-hmm. untuk lebih lagi mm-hmm. Semakin meningkat untuk pelayanan kepada pendengar masyarakat.
2: Dan
1: pendengar.
2: Pastinya juga ya. Saya menyampaikan terima kasih untuk percayaannya kembali buat ya. Saya ya.
1: Dan yang
2: sebenarnya
1: pasti,
2: saya sudah tidak berharap tidak pernah ya. Berharap sih.
1: Tetapi
2: kasihan masih banyak
1: hasil.
2: Teman-teman yang lain yang ya, ya luar biasa juga sih.
1: Mereka bagus, semua ya. Juga luar biasa Bu Mika, tapi ini hasil ya.
2: Oh,
1: jadi okay. kami tidak bisa baik. Merekayasa
2: terima
1: hasil
2: kasih
1: yang
2: kalau
1: sudah
2: begitu ya.
1: Dicapai mm-hmm. dan beberapa waktu yang lalu ketika mm-hmm. ada ulang mm-hmm. tahun saya sudah mm-hmm. menyampaikan dalam mm-hmm. sambutan mm-hmm. kepada kepala stasiun
2: oh, ya iya.
1: tentang pemilihan mm-hmm. terfavorit. Jadi ini
2: pejabat
1: bukan
2: terfavorit,
1: bukan,
2: ya.
1: Bukan mm-hmm. terbaik. Kalau versi terbaik itu mm-hmm. dari kantor yang menilai. Ya.
2: Okay.
1: Seperti itu mungkin mm-hmm. informasi dari kami.
2: Mungkin pendengar ya. Juga ingin tahu hasil Pro 2 dan Pro 4 ya, itu siapa yang terpilih.
1: Apa?
2: Mm-hmm.
1: Jadi begini pendengar ya. Di programa 2 juga yang terpilih adalah Dewi.
2: Oh,
1: Dewi dan yang pro-4 ada Ibu Joyce Wantania.
2: Oh, okay.
1: Jadi begitu dan yang pasti pendengar bahwa kami juga menjelang hari radio nanti kami juga akan mengadakan pemilihan yang lapangan ya, reporter. Reporter terbaik,
2: reporter
1: bukan terbaik,
2: terbaik,
1: terfavorit juga versi pendengar, pilihan pendengar. Ya karena ada masukan-masukan untuk boleh memilih untuk reporter,
2: oh,
1: iya. reporternya. Ya.
2: Mungkin bagi yang tidak hafal ya nama-nama
1: ya,
2: reporternya.
1: Kita sampaikan.
2: Selain kita disampaikan, Anda juga kan sering mendengarkan warta ya, berita,
1: betul,
2: pagi,
1: berita
2: ya.
1: Pagi.
2: Itu ada laporan-laporan ya. Dari para reporter.
1: Nah, betul. Ya. Jadi itu juga dimohonkan partisipasi dari pendengar semua sehingga betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal.
2: Oke, okay, dan saya
1: untuk mereka supaya boleh mendengarkan semakin tahu jelas bahwa oh ini ternyata
2: okay.
1: yang dimaksudkan.
2: Saya sebutkan saja ya untuk
1: boleh,
2: nama-nama
1: boleh,
2: reporter
1: boleh,
2: kita ya
1: boleh,
2: di RRI Manado ada Audi Kandores,
1: ya.
2: Ada Meiki Kodowati, kemudian ada ya. Roy Pesak,
1: ya, betul.
2: Kemudian ada Diana Masih, ada Anugrah Pandey, ada ya. Calvin Wisan,
1: ya. Ya.
2: kemudian ada Noni Octavia. Yeah. Ya. Nah, ada kontributor juga selain
1: iya. Kontributor yang Minahasa ya.
2: Iya, ada Jeff Asa juga ya. Kemudian ada juga kontributor dari daerah reporter kita ya, bukan kontributor tapi reporter kita dari perbatasan Miangas, ada Bayu Nurlete juga.
1: Iya. Nanti kemudian kami akan sampaikan berulang-ulang biar pendengar bisa lebih hafal.
2: Iya. Oh iya, ada reporter Bobby Sambeka juga. Hampir lupa lagi.
1: Ya, itu memang cukup lama pendengar karena ini menjelang hari radio, jadi kita jangkanya lebih panjang, kurang lebih 3 bulan. Ya, seperti itu biar pendengar semakin terpacu juga untuk lebih banyak mendengarkan berita-berita dari teman-teman reporter. Ya, baik, pendengar, kita ke lagu dulu.
2: Iya,
1: sudah setelah ada dua lagu ini kami kembali lagi untuk Anda.
2: Ada Doel Sumbang, Arti Kehidupan, Gon Gon Gon Tanto Wiyah ya.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Kenapa ditiup? Kamu mau bikin aku sakit?
2: Hah? Sakit? Panas makanya ditiupin, bukan mau dibikin sakit.
1: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tau gak?
2: Maaf, aku kan gak tahu.
1: Udahlah, aku gak mau berteman sama kamu.

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Tante Wiyah ya, dengan Gone Gone Gone,
1: yeah.
0: Ya, dengan irama country, sudah melengkapi malam minggunya, malam panjang. Kita masih lanjutkan ya, jadi topik kita malam ini terkait dengan berbagai kesibukan. Semua orang pasti punya kesibukan masing-masing ya. Kira-kira Anda minggu depan ada kesibukan apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke line telepon lagi.
1: Baik,
0: okay.
1: Iya, Prof. Satu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya,
0: ya, malam juga.
1: Aduh, ini memang sustain by no. Terang punya ibu ini dari Tataran 2. Apa kabar ini?
2: Iya,
1: apa kabar
2: kan
1: dulu? Halo.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Oh, baik punya.
1: Baik-baik punya. Iya, yeah. Mantap kalau begitu ya.
0: Oke okay deh.
1: Ya. Bagaimana?
0: Kita langsung
1: Ibu
0: ke
1: Aurina,
0: topik ya.
1: Kita langsung ke topik. Ya, kalau Ibu Aurina sendiri bagaimana?
0: Minggu depan ada kesibukan apa kira-kira?
2: Minggu depan sama minggu ini sama,
1: oh, sama
2: kesibukannya.
0: Apanya yang sama?
2: Ya, ini
0: apa?
2: Ada yang diurus.
0: Oh,
1: ya,
0: ada yang diurus.
1: Diurus ya. Jadi mudah-mudahan sukses lancar ya, semua yang diharapkan berhasil ya. Oke.
2: Nah, bisa omong di depan umum dong.
0: Iya.
2: Pasti ya dong.
0: Oke dong.
1: Oke. Okay.
0: Berarti kita langsung ke lagu dong.
1: Baiklah kalau begitu, silakan lagu apa, Ibu Aurina?
2: Lagu ini.
0: Apa?
2: Chicago.
0: Oh iya, song for you.
2: I'm sorry. How to say I'm sorry.
0: Oke, okay. Baik.
1: Yeah. Oke, okay, lagu bagus ini untuk siapa?
2: Pertama-tama buat dua sejoli yang ada di studio. Salam sehat.
0: Yuk.
2: Berbahagia selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus lima
1: spesial.
2: Yang pertama buat Ibu Natalia di Toli-Toli. Sehat, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Oke.
2: Yang kedua, Ibu Rose di Leyland. Aduh, teman baik Pak Dian.
1: Iya betul.
0: Tiga.
2: Yang ketiga, buat nyonya apa ibu sih?
0: Ibu
2: yang ada di yang ada di Girian. Ibu Esther Lita.
0: Iya.
2: Apa nona? Terus yang ke berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4.
1: Ya, yang tiga. Empat.
2: Keempat. Yang keempat, ini Elis. Ada di mana dia di Bitung?
0: Elis Bitung, ya.
2: Terus yang ke
0: lima.
2: Yang kelima, Pak Irwan.
0: Ahmad Irwan, Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Iya, Bandung Timur.
2: Bandung, ya.
0: Iya.
2: Kembali kedua sejoli.
0: Yo.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Selamat malam, Ibu Aurina.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam juga untuk Bung Inos, Ison.
0: Iya, Bung Sony ya.
1: So sehat-sehat pasti ya. Kalau so sehat bergabung bersama kami.
0: Oke.
1: Ya. Apa kabar juga untuk Ibu Keke Wondal bersama dengan Om Polce, selamat malam. Juga ada Enci Pingkan, Runtu Rambi, suami istri di Tataran 1. itu.
0: Ada di mana kote? Ibu Ellen kote Tondano kan?
1: Ellen di Tondano ya. Ada Ibu Felty bersama dengan Om Buang, anak-anak ya ada di seputaran Koya.
0: Betul. Ya. Baik. Oke, kita lanjut lagi.
1: Ibu Orena. Selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kuweru.
1: Selamat malam.
3: Siapa kan kita tiap malam baru ini kita gabung.
0: Ah itu berarti.
1: Berarti sumusti anu.
0: Aduh.
1: Berarti sumusti latihan-latihan ulang itu jari-jari kan?
3: Bagaimana ya?
1: Ya itu dia.
3: Ya mujur dan namun baru monitor karena ada pembuka Facebook. Tunggu-tunggu jam ruang rindu. Ya setelah lewat buka kamar ya setelah lewat ke Kudus.
0: Oke.
1: Baiklah, Ibu Elizabeth.
0: Iya.
1: Ya, jadi topik kita malam hari ini kesibukan apakah yang
0: untuk
1: nanti,
0: minggu depan kira-kira ada kesibukan apa, Ibu Elizabeth?
1: Ibu Elizabeth, ya, apa kesibukan?
3: Kesibukan selalu beraktivitas di kebun tuh. Dan ada rencana, kalau tidak ada halangan, minggu depan Jemaat Gemim Betlehem Sidate bertolong mau keluar ibadah perayaan kenaikan di Manado, belum tahu kalau tempat mana.
0: Jadi kayak ibadah Padang begitu ya?
1: Jadi ibadah syukuran. Jadi orang dari sana turun ke Manado. Begitu kan?
0: Baik.
3: Mudah-mudahan tidak ada halangan.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Semoga lancar ya rencananya.
1: Baik kalau begitu, Ibu Elizabeth mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu Kang, agak belum siap lagu. Satukanlah hati kami berdua.
0: Boleh. Dian Vicesa ya.
1: Boleh sekali.
0: Iya.
1: Baiklah kalau begitu, silakan lima spesialnya malam ini, Bu Elizabeth.
3: Terima kasih Bu Mai bersama Ibu Ketua dan ada tergabung. Minggu lalu Ibu Mike jam begini, Ibu ini saja belum dapat dengar. Waktu Ibu Naken dapat salam. Jadi baru mau balas Ibu Naken. Ibu Hayati. Anakku tuh salam balik dia selama pada inya-inya. Salam kasih, salam persahabatan, dan salam damai. Salam kompak selalu. Dan yang kedua ada Ibu Natalia juga. Ini salam balik juga ya. Salam sehat, salam bahagia, salam damai, dan salam kompak selalu.
0: Iya.
3: Nah, yang ketiga ada Ibu Semi jadi semohon. Dapat salam juga. Coba gabung Ibu Semi.
0: Belum.
3: Belum. Masih di antrian.
0: Iya. Yang keempat.
3: Salam sehat, salam bahagia, salam damai.
0: Iya.
3: Dan yang keempat ada Ibu Ellen di Tondano kan?
0: Iya, Ibu Ellen Tondano.
3: Ellen dapat salam dari orang Pakuweru Utara.
0: Oke.
3: Salam sehat, salam bahagia. Dan yang kelima ada siapa?
0: Ada aja. Siapa?
3: Siapa
0: tuh kan enggak siap.
3: Iya, ini saya ikut gabung ya. Apa Jo?
0: Siapa? Siapa Jo?
3: Semua Jo yang sementara menyatu dengan ruang rindu malam hari ini dengan Bu Maid dan Ibu Ketua.
0: Iya.
3: Dapat salam semua dari Ibu Lisa di Pakuweru Utara Sidate.
0: Oke.
3: Jo yang tugas. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih Ibu Elizabeth ya sudah bergabung malam hari ini. Yang pasti mau diingatkan lagi Bung Michael, pendengar yang ingin bergabung sudah siap lagunya karena ini pilihan pendengar berarti pilih sendiri lagunya. Kalau boleh lagunya jelas judulnya, kemudian siapa yang nyanyi, ya kan? Kemudian siapa-siapa yang mau disalami, gitu ya.
0: Dan jangan lupa SMS dari sekarang so boleh kirim. So dari WhatsApp, tadi sebenarnya terang buka ya.
1: So buka. Nanti biar enggak terburu-buru kan, susiap memang gitu.
0: Iya betul. Okay, selain berbagi begitu, topik, request lagu ya.
1: Request lagu. Iya.
0: Oke, baik.
1: Kita
0: langsung
1: begitu, ya.
0: Jadi sekali lagi topik kita malam hari ini, ya kira-kira kesibukan apa yang akan Anda lakukan ya, atau ada kesibukan apa Anda ya di minggu depan? Kalau mungkin minggu kemarin ya sibuk juga ya. Siapa tahu mungkin minggu depan ada juga yang gak sibuk lagi ya, mungkin tinggal menikmati hasilnya.
1: Iya betul.
0: Oke, kita ke Chicago dan juga ada Dian Piscesa ya, kita akan kembali untuk Anda.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 masih tetap menyatukan Anda semua ya malam hari ini dalam menikmati malam panjang.
1: Iya, yang pasti terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 malam hari ini.
0: Iya, SMS ya? WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang ya, karena jangan sampai beberapa hari terakhir ini memang SMS kadang terlambat ya masuknya.
1: Sehingga
0: pagi
1: tidak bisa dibacakan.
0: Ya? Itu ada yang masuk justru pagi besoknya.
1: Waduh.
0: Kita lanjut aja ya, lantai telepon ya.
1: Oke. Prosatu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Aduh, selamat malam. Apa kabar ini?
0: Iya, itu suara memang belum berubah loh, Kang.
1: Masih. Apa kabar Nyong Klif?
2: Mau bilang baik, tapi suara ini suka dengaran belum tidak terlalu baik. Yang penting hati baik itu saja.
1: Begitu.
2: Yang paling pokok itu toh, baik sama Ibu Anet.
0: Iya. Betul.
2: Kelihatan biar fisik agak bermasalah, tapi terong teh. Mental yang terong teh. Apa itu? Tapi hati harus baik.
1: Baik.
2: Terasa ringan.
0: Iya.
1: Oke. Kalau saya bilang begitu, apalagi kan?
0: Jadi buat Klif bagaimana sesuai dengan terampil topik untuk malam hari ini? Minggu depan kira-kira ada kesibukan apa, Klif?
2: Kalau orang itu non-PNS atau PNS, pegawai nggak sto, orang itu boleh, orang boleh atur waktu, kuah. Istilahnya fleksibel, kan? Kadang tidak swasta, orang boleh jadi direktur, boleh jadi karyawan, boleh jadi pimpinan, boleh jadi staff.
0: Jadi?
1: Tinggal diatur
2: jadi orang bisa pagi pada waktu. Kadang-kadang satu hari ada 2-3 jam terakhir pekerjaan ini selesai, pindah ke pekerjaan lain, atau kalau boleh santai-santai gitu. Santai dulu. Jadi, jam tiga itu ada nih orang jelatang, ada orang jelatang. Nah, mungkin kalau lu santai, orang mau pakai beli pulsa enggak ada ya toh. Dalam artinya tuh orang harus beraktivitas, dia mana yang prioritas itu yang orang apa.
0: Oke. Jadi orang yang minggu depan Klif sibukannya apa? Kesibukannya
2: kalau
0: kira-kira.
2: Sini,
0: ada mau bikin apa kira-kira?
2: Orang di sini kan lagi panen-panen raya tuh bilang begitu. Jadi
0: lagi musim panen, ya berarti ya.
2: Apalagi kita harga ini so bagus, 1,3 tuh lagi. Jadi kata orang berusaha untuk cari orang kerja untuk mau panen, jangan tak lewat lagi. Misalnya, bagus sih harga. Jadi orang itu ya puji Tuhan, bersyukur karena masih dipertahankan. Beda yang lain di tempat so baru, hampir 70-80% orang cabut semua. Makanya satu DP harga itu
0: meraju
2: dorong. Merangkak naik begitu. Jadi kalau minggu depan tetap seperti biasa saja. Tidak ada tanggal merah, tidak ada tanggal hitam, sama saja.
1: Begitu ya.
0: Baiklah. Oke, kalau begitu, Klif.
1: Klif, lagu apa malam ini, Klif?
2: Kita mau bukan coba gua akan pasti
0: juga. Request. Kita mau suka request.
2: Internal Flame.
0: Internal Flame. Yang mana?
2: Di situ kan keluar di situ.
0: Sebentar.
1: Mau cari dulu
0: Internal
1: kita,
0: Flame.
1: Ada berapa banyak di versi itu?
2: Keluar di situ.
0: Iya. Di sini di sini ada Internal Flame. Kok nggak keluar ya? Sebentar ya.
1: Sambil-sambil juga.
0: Iya, dikirim-kirim dulu
2: sambil,
0: ya.
2: Sambil itu. Kita tadi dapat dengar kok itu pemilihan apa itu reporter kan?
1: Iya,
0: untuk pemilihan
1: nanti.
0: Reporter.
1: Nanti itu.
2: Kita bagi ini dong. Arianika Lali sama Tunyong. Siapa yang Tunyong Ona? Itu orang Popok Motoli itu nggak tersebut kan? Alias Hendra. Hendra Harapan dan
0: Kalau Hendra Asa dia di Talaut.
2: Di
0: Talaut dia.
2: Kasih yang dia bolak-balik ke sana. Bolak-balik lagi jadi perbatasan tapi itulah. Lagi nih. Jadi yang tuh Arianika lagi nak tamato?
0: Kadang-kadang sih dia.
2: Oke, nah apa-apa yang penting.
0: Iya. Dia bisa dibilang reporter juga, bisa dibilang staff juga sih.
2: Oh, ketun begitu. Oke.
0: Iya.
2: Oke, okay, yang penting orang tahu, yang pasti kalau orang kata biasa mendengar berita, berita dari pagi jam 6, berita di jam berapa? Pukul jam 2 kan? Pasti orang tahu itu reporter apa.
1: Iya, yang jadi pasti kalau rajin mendengar pasti hafal ya. Hafal iya. Semua reporternya.
2: Tapi kita mengucapkan dulu selamat untuk 3 terpilih ya dari Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 kan?
0: Iya, Cliff. Itulah sebelum dari sebelum lanjut. Iya.
2: Iya.
0: Di sini Eternal Flame ini dari versi Michael Landstrok, ya. Ada Human Nature, ada Atomic Kitten, ada Banglis. Jadi yang mana mau pilih?
2: Aduh banyak kan.
0: Ada Roller Laurel.
2: Eric Martin atau masuk?
0: Eric Martin. Oke, nanti saya cari deh. Mau yang Eric Martin?
2: Eternal Flame.
0: Oke, sip. Baik.
2: Kalau tidak ada terserah sih, kalau begitu yang penting itu dipikirkan. Oke.
0: Oke. Tentunya
2: kita mengucapkan selamat untuk 3 terpilih ya, ada Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Salah satu Pro 1 Bung Maiko Sia.
0: Iya.
2: Tetap dipertahankan karena itu pilihan dari pendengar baik itu aktif maupun pasif, kan?
0: Iya.
2: Ah, karena itu bentuk pelayanan yang itu supaya satu lebih apa? Lebih termotivasi dan lebih memberikan yang terbaik. Karena kepercayaan publik itu harus di hargai dan
0: dijaga.
2: Itu saja dari saya.
0: Siap.
2: Jadi spesial,
0: dikirim buat
2: salam pertama buat yang lagi tugas. Ada Ibu Ketua SKP, Ibu Anies, Aundatu MPD. Aduh, lengkap kan, Kang. Florencia, Floren. Tuh, apa? Pokoknya begitu itulah, Kang.
0: Pokoknya begitu, Jo.
2: Dan Bung Michael, dia. Semoga dalam keadaan sehat terus. Bersama
0: terima kasih,
2: Kalif. Tetap bersemangat. Oke, okay, ini spesial. Lagi-lagi, tapi kalau banyak babungan nanti lagi di belakang, semua pasti. Terang tahu ke itu. ada Ibu Rata Singkel Pari Gitu, ada Ibu Estelita Giri Anditung, ada Tenta Weta, ada Tenta Cici Wondal, dan keempat kelima semua saja
1: semua aja satu kali kan bungkus satu kali
0: betul
2: itu saja Bu Mai. Terima kasih
0: malam baik. Terima kasih Cliff.
1: Ada di Motoling ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan katu
0: ada set program. Semoga cepat pulih ya Cliff untuk suaranya.
1: Iya, minggu lalu
0: dua minggu lalu leh,
1: soalnya
0: kalau gak salah.
1: Soalnya terlalu sibuk Bu Michael itu kan, sehingga istirahat, so gak butuh istirahat.
0: Salam lah ya buat keluarga Cliff.
1: Semua
0: ya.
1: Yang ada di seputaran Motoling, Minahasa Selatan semuanya mendengarkan Pro 1. Salam kompak selalu ya.
0: Baik. Oke, kita lanjut lagi.
1: Baik. Iya. Pro 1 selamat malam.
3: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam orang Leila.
3: Ruang rindu.
1: Aduh.
3: Ruang berbagi rindu. Lewat.
0: Memori lewat lagu. Itu hampir tali pali tapi lidah.
1: Ini dia, aduh, semakin gagah-gagah sekali kepada suara makanya.
3: Eko.
0: Oke.
3: Selamat berpendapatan cuma di udara kan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semoga ada sehat-sehat ya Pak Raiko.
3: Amin.
0: Kalau Leilem bagaimana nih sepanjang hari ini ada hujan kah? Ini sepanjang hari. Oh tadi siang. Oke. Ini malam secerah berarti toh. Oke. Okay. Baik. Ya kalau Pak Raiko sendiri bagaimana minggu depan ada kesibukan apa kira-kira Pak Raiko?
3: Untuk minggu depan kebetulan kami pria kumbah Pak Jemaat Umi Manuel Elam mendapat
0: jadwal
3: proyek dari gereja.
0: Oh,
3: gereja rap-rap atau gereja apa dia namanya? Jemaat rap-rap sana di Semenanjung. Pria kumbah Pendamai mendapat pekerjaan untuk
0: ada kegiatan lah begitu ya?
3: Iya, pembuatan bangku gereja, mimbar.
0: Oh.
1: Wah, luar biasa ya, Bung Michael.
3: Ya, saya jemaat mitra kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kebetulan.
0: Jadi ada sedikit proyek kecil begitu ya?
1: Iya, kita tahu juga ya, Bung Michael. Memang di sana itu banyak.
3: Tapi itu cuma
1: dipesan ya untuk
3: tidak dibayar
1: nibler, kan? Ya untuk
3: cuman mau sekolah, kerja kan? Bakti.
0: Oh, kerja bakti. Oke deh, baik.
1: Tempatnya memang di
3: Senin orang semua ambil sama itu bahan-bahan. Karena orang sebab kemarin itu apan, itu kayu.
0: Oh, bahannya dari dorang, tapi dikerjakan kerja bakti, begitu ya? Oke.
3: Jadi dibagi tiap rayon 6 buah bangku.
0: Oh ya, ya, oke, baik. Semoga jadi, lancar ya harusnya, kegiatannya.
3: Iya. Hari ini orang semua ambil itu bahan-bahan itu, orang mau langsung semua kerjakan minggu depan.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Baik. Minggu depan. Oke, baik kalau
3: semoga
0: gitu.
3: Semoga tercapai, semoga dapat terlaksana dengan baik.
0: Iya.
3: Tentunya mengharapkan terlalu pertolongan dari Tuhan kan.
0: Iya, amin. Semoga kesehatan dilancarkan ya. Kesehatan juga ditambahkan, ya betul. Iya. Oke, baik itu kalau begitu, boleh sekali.
1: Silakan. Ya.
0: Orang Leilem lagunya apa malam ini?
3: Kita minta lagu dari Melky Kuslau.
0: Melky Kuslau. Dingin. Oke. Okay. Baik.
1: Dingin.
0: Ada. Okay. Ya, silakan.

0: apa namanya, fans-fans yang
1: ada. Oh iya, betul. Siap.
2: Ah iya, betul sekali ya, semangat ya, Bung Michael.
0: Semangat setia melayani fans-fans yang ada.
1: Oke, Pak Raiko. Ya, silakan dikirim salamnya untuk kirim 5 orang.
0: Untuk 5 spesial, Kang. Tentunya kata yang pertama, mantan pacar tak pernah cumu.
1: Oh iya, patu torangnya jadi penasaran ini.
2: Siapa tuh nama, Kang? Cumu-cumu. Dia lupa katu.
1: Iya.
0: Pacar nih salam. Selamat saya selamat. Menikmati malam minggu.
1: Iya. Yeah.
0: Salam sehat, Kang. Yang kedua, mau balik salam itu yang baru lewat tadi. Pak James, yang ada ingin orangnya. Ini balik salam dari Pak Raiko. Semoga Pak James selalu sehat-sehat bersama dengan keluarga, Kang.
1: Iya.
0: Di balasan dari Pak Raiko. Yang ketiga, ada Pak Sagai juga di Bitung sana. Pak Sagai mungkin sementara berusaha ini.
1: Iya, udah berusaha terus dia.
0: Ya, di Pak Sagai salam dari Pak Raiko, salam sehat. Yang keempat, Kang. Ada empat juga Keke Wondal yang ada di Tondano sana. Selamat malam, Keke Wondal.
1: Iya.
0: Salam dari Pak Raiko di Lelem. Salam sehat, salam bahagia dan keluarga. Dan yang kelima, semua-semua Jokang.
2: Semua-semua.
0: Sementara menyatu di Pro 1 ini di malam hari ini. Semua dapat selamat malam.
1: Yo.
0: Salam sehat semuanya. Selamat menikmati malam minggu.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Kembali ke Ibu Anet bersama Bung Ekel. Terima kasih. Selamat malam.
2: Okay. Selamat malam.
1: Lagi. Iya, terima kasih. Selamat malam.
2: Baru ada di sekitaran Lelem. Di Lelem ada Ibu Ros, ya, ada Ibu Nike juga di sana, ya. Ya. Yang pasti harapan ada Bapak dengar, Katu Kang. Kalau kong dapat salam, kong tak dengar, ya.
1: Ini kita lihat-lihat juga sementara berusaha, tapi memang belum bisa tembus, ya.
2: Kemudian ada Pak Rofi ada di Langoan, selamat malam. Ada juga Pak James Woy. Ada Ibu Grace, so lama juga tidak kedengarannya.
1: Iya, betul.
2: Iya, mungkin sibuk ya, Bu Michael.
1: Ibu yang
2: Marci
1: di,
2: yang ada di Kiawa.
1: Yang di mana? Kakas juga
2: Kakas,
1: ini.
2: Kakas, Pak
1: Bung,
2: James.
1: Iya.
2: Ada juga
1: Rofi, Rofi ya.
2: Bukan, Pak Rofi yang di Langoan.
1: Oh, Rofi Langoan. Ada yang satu tuh kakak adik. Iya. siapa namanya? Aduh, saya lupa ya. Iya, pokoknya yang di Kakas lah begitu ya. Kalau Pak James juga Pak James sudah jarang terdengar juga ya. Ibu Vera. Oh, Viko. Viko.
2: Ya, Viko bersama Ibu Nella.
1: Iya, ya, betul.
2: Ini soalnya solaman gak bagabung ya. Makanya sampai lupa.
1: Gimana kabarnya kita gak tahu lagi ini.
2: Iya, betul. Ya. Okay, menyapa deh juga yang ada di seputaran Tuminting ya.
1: Iya.
2: Apa kabar untuk Ibu Mauri Jalatif.
1: Ibu Ija.
2: Bersama dengan keluarga besar yang ada. Aduh, cucu terkasih Gendis. Juga Mama Papa. Ada juga Bung Fanny.
1: Iya.
2: Bersama keluarga yang ada di Sumompo. Iya. Apa kabar untuk Ibu Sekretaris, Ibu Wati Pusut bersama keluarga, mudah-mudahan adik terkasih cepat pulih.
1: Pusi,
2: juga Om Mantri, semua pokoknya. Kemudian untuk Wakil Ketua kita, ada Pak Novi bersama dengan Ibu Revlin yang di seputaran Gria Mapanget. Ya.
1: Oh, so di Mapanget, Dang?
2: Iya,
1: oh,
2: betul. Kemudian untuk keluarga, besar keluarga, Ketua Fans kita, Dr. Hans Robi Pusung sama Ibu Emily yang mengalami duka ya, di mana dua hari yang lalu kakak terkasih dari Ibu Emanda meninggal dunia.
1: Okay, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya.
2: Keluarga mendapatkan
1: kekuatan dan penghiburan ya
2: dari Tuhan. Kemudian ada juga ya, Bung Michael, teman kita ya, Bung Hasan.
1: Iya, Bung Bravo ya.
2: Bravo, yang dikenal dengan nama Bravo ya. Yang meninggal kemarin kalau tidak salah ya.
1: Kemarin apa kemarin dulu kalau nggak salah.
2: Ya, kami turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan keluarga tetap tabah dan mendapatkan penghiburan sejati dari Tuhan. Amin.
1: Okay.
2: Ya. Baik. Kita ke lagu dulu.
1: Kayaknya waktu.

0: Cepat sekali berlalu
1: cepat
0: ya.
1: Sekali ya.
0: Jadi nanti setelah dua lagu ini kita kembali sesi terakhir,
1: sesi
0: mungkin
1: terakhir
0: satu atau dua penelpon
1: ya,
0: terakhir
1: baik.
0: Ya. Oke. Okay. Kita ke dua lagu di sini, ada Eternal Flame dengan versinya Eric Martin ya. Spesial untuk yang ada di Motoling, nanti disusul Malam Yang Dingin dari Melky Guslow, ini kolaborasi dengan Diana Nasution.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang berbahaya di Indonesia? Maka dari itu, proteksi buah hati kita sejak usia 0 sampai 1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi TBC dari pusat pelayanan kesehatan terdekat. Vaksinasi bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tapi juga tentang kepedulian kita terhadap sesama. Dengan mendapatkan vaksinasi TBC sesuai anjuran tenaga kesehatan, kita ikut memutus rantai penularan TBC.
2: Pro 1.

0: Iya, baik, peringat akhirnya kita lanjut masuk di sesi terakhir ya.
1: Yeah.
0: Ini kalau dilihat dari WhatsApp-nya lumayan loh.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Kita
0: mungkin tinggal satu atau dua ya. Karena kita akan lanjutkan dengan membacakan WhatsApp ya, okay, malam hari ini.
1: Yeah.
0: Ya, langsung saja. Oke. Okay.
1: Iya, Bro Satu, selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Anet.
0: Selamat malam.
1: Ternyata okay, yang disebutkan
0: orang Leilem rupanya.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Apa kabar dulu ini, Bu Ros?
2: Sehat sama Dendu.
0: Sehat-sehat selalu ya. Oke. Baik. Ibu Ros, karena kita sudah di sesi terakhir ini, Ibu Ros, kalau Ibu Ros kira-kira ada kesibukan apa di minggu depan nanti?
2: Ya biasa bikin cubit.
1: Tetap sibuk ya.
0: Oh iya.
2: Karena tiap 2 hari ada yang bandil 13 bungkus, 12 bungkus.
0: Oh iya, jadi sibuk terus ini dengan sibuk bagulung terus dangkang dong bilang kang. Oke, semoga lancar terus ya, laris ya untuk usahanya Ibu Ros.
1: Ya.
0: Iya, baik, Ibu Ros, silakan kita lagunya apa malam ini, Ibu Ros?
2: Lagu apa ini? Manjat ya.
0: Iya, pilih sendiri. Hah?
2: Badi Jai.
1: Apa ada judul?
2: Nobody's Child.
0: Oke.
1: Nobody's Child.
0: Oke.
1: Okay. Siapa dang nih lagu?
2: Teman buat kalian berdua yang suka. Terima kasih saya terima Ibu Ros ke telepon. Selalu memberkati tugas malam ini. Sampai selesai pulang di rumah. Tiba dengan selamat bertemu dengan keluarga masing-masing.
1: Okay, amin. Baiklah kalau begitu.
2: Salam Jokan. Pertama ada Ibu Orvina di tataran 2. Selamat malam. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam.
0: Iya.
2: Ketiga ada Esther Lita di Girian, ada Elis di Bitung, ngapa tuh salam ngoni bilang tadi malam, Bima, Ibu Jenny Surentu di, buat kalian berdua yang tugas, Michael dan Janet, terima kasih, malam baik.
1: Terima kasih, malam baik.
0: Iya, oke, okay, baik.
1: Ibu Ros di Leilem, ya.
0: Terima kasih sekali lagi buat Ibu Ros, ya.
1: Di belakangnya Ibu Ros, ini penelpon terakhir kita untuk malam hari ini.
0: Iya, oke, okay, baik, kita ke lain telepon lagi. Ya, silakan di 0821-9583-5080, ya. Oke, okay, kita coba.
1: Oke, Bro Satu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ternyata orang
0: Makalisung rupanya
1: yang bergabung.
0: Oke okay, deh.
3: Iya.
0: Bagaimana kabar Ibu Els?
3: Aduh, kalau kabar tetap sehat.
1: Sehat ya.
3: Sejahtera, bahagia. Ada masuk begini, ada masuk begini. Ada berarti sehat. Apalagi jari-jari sembuh kritik, guys.
0: Oke. Baik, Ibu Els, karena kita sudah di sesi terakhir ini.
3: Kalau Ibu Els,
0: minggu
3: depan karena ada kenaikan tuh tanggal merah, orang ada mau wisata rohani.
0: Oh, wisata rohani.
1: Oh, terpikir mau ke Yerusalem.
0: Semoga.
3: Sebatu hati-hati ke Yerusalem, Ibu Anet.
1: Oke.
3: Semoga itu ada wisata rohani untuk minggu depan.
0: Iya. Baiklah. Oke. Kalau begitu lagunya?
3: Mississippi.
0: Oke.
1: Oke, silakan untuk siapa lagunya, Bells?
3: Ya, menyapa pertama tentu buat Ibu Ketua, Ibu Anet.
1: Ya.
3: Sama juga ada terang Bung Maik. Selamat ya Bung Maik.
0: Iya. Terima kasih.
3: Memang Tuhan selalu ada kan di Bung Maik.
0: Amin.
3: Buat Bung Maik bersama Ibu Ketua. Selamat malam, salam sehat, sukses segala-galanya.
1: Terima kasih.
3: Sehat, sejahtera, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta masing-masing di rumah. Dan salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: 5 spesial. Yang pertama yang ada di Sari Kelapa Bitung. Di sana ada Ibu Hermin, salam manis, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Yang kedua yang ada di Teluk Ambon Manise, Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat juga, salam sehat, diberkati. Yang ketiga ada Pak Robi Sigar atau Mas Bro yang ada di Buha bersama keluarga, salam sehat juga, diberkati. Yang keempat ada Ibu Ani.
0: Ibu
3: yang
0: Ani
3: ada di kota-kota Mobagu, salam sehat juga, salam bahagia. Yang kelima yang ada di Teling, di sana ada Agnes, Ibu Agnes.
0: Ibu Teling, Agnes,
3: juga salam dari Ibu El. Kelima keluarga masing-masing, salam sehat, salam bahagia, diberkati di keluarga masing-masing.
0: Baik.
3: Untuk Ibu Ketua, Ibu Anet dan Bung Maik, makasih, selamat malam, pilihan pendengar.
1: Selamat malam,
0: terima kasih
1: Bu Els yang sudah jadi penelpon terakhir ya,
0: iya,
1: acara
0: betul.
1: Malam ini. Saya menyapa dulu untuk yang ada di seputaran Tanggari, ada keluarga besar Bapak Pendeta Hendrik Runtukahu Oley, selamat malam Bapak Pendeta ya. Semua orang Tanggari Jogang yang menyatu hati dengan Pro 1.
0: Iya.
1: Love, apa kabar Love? Nah, jika untuk yang ada di Sawangan, Air Madidi semua ya. Apa kabar untuk Ibu Catherine Kuntak yang kemarin hari berhari ulang tahun ya.
0: Oh, happy birthday, selamat panjang umur, ya. Sehat selalu.
1: Banyak yang ulang tahun ternyata ya untuk tanggal 8 kemarin ya.
0: Iya.
1: Cucu saya juga,
0: yang kedua tahun, cucu tercinta ya. Juga ya, happy
1: dan
0: birthday.
1: Masih banyak lagi teman-teman fans lainnya yang berhari ulang tahun di hari yang sama.
0: Oke. Okay.
1: Menyapa untuk Ibu Yuke Pak Pangki ya, selamat malam. Juga ada Pak Sartono bersama Ibu Feni, selamat malam semua ya Elif ya, ada Kasanova, ada Encinita juga di sana. Vira, apa kabar kemarin juga ulang tahun Kang?
0: Oh Vira, iya suaminya
1: selamat
0: Vira ya.
1: Ulang tahun Vira ya, untuk
0: ya happy birthday, ya. Bahagia selalu, ya, happy
1: betul.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Nanti yang sebentar nanti mau lanjut ya. Okay. Saya langsung membacakan yang lagi masuk lewat telepon. Sekali lagi mohon
0: maaf. Telepon sudah ditutup ya.
1: Sudah ditutup ya.
0: Kita akan lanjut bacakan WhatsApp ya malam hari ini.
1: Juga WhatsApp. Aduh, sekali lagi mohon maaf.
0: Iya.
1: Terpaksa saya harus recek ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Mohon maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi ya. Oke. Okay. Saya langsung ke WhatsApp dulu ya ini.
0: Dari paling bawah tuh.
1: Ya. Masih kosong untuk
0: SMS. Biasanya kalau kosong begini, sebentar dia baru masuk ya. Tuh.
1: Aduh bahaya kalau dia masuk nanti sebentar ya. Aduh.
0: Itu yang pertama mungkin masuk, dari Pak Jokowi ya, paling bawah.
1: Paling bawah sekali ya. Oke, selamat malam Bro Michael.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga.
1: Pak Jokowi cuma petani, jadi minggu depan cuma sibuk di Kobong. Asik sekali ini dia. Putar lagu Hello Darling. By Conway Twitty.
0: Oh, Hello Darling.
1: For semua Jo, fans Ruang Rindu Pro 1. Good night. Asik.
0: Yo.
1: Malam baik. Apa nih?
0: Apa?
1: For apa nih? Jangan kita salah baca nih. Dari Master Jokowi. Soalnya ini malam baik. Kombawa. Nggak tahu ya, mungkin salah ketik ya. Oke, selamat kata Bro Michael, jadi penyiar terfavorit.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Terima kasih Pak Jokowi.
1: Ini jadi calon capstar berikutnya. Amin. Ini soalnya Bung Michael masih muda, jadi masih peluang mungkin ya. Peluang.
0: Yeah.
1: Oke, okay, itu kan harapan dari
0: harapan ya, makasih, amin. Ya. Ya.
1: Betul sekali. Ya.
0: Lanjut.
1: Baik, selanjutnya. Banyak selamat ya Pak Michael.
0: Iya, terima kasih.
1: Manado.
0: Ini siapa nih?
1: Siapa nih namanya yang tidak
0: dari
1: tahu.
0: Ibu Margarita Rondo Nuwu kayaknya.
1: Oh, Ibu Margarita. Kenapa tidak bergabung untuk request lagu ya?
0: Ya, okay, hanya ucapan selamat. Makasih Bu Rita.
1: Ya.
0: Margarita.
1: Selanjutnya selamat malam Burang Rindu.
0: Pak Ferry Tumumpa.
1: Topik belum ada rencana. Ada ya. Lagu dari Bob Tutupoli Widuri. Itu saja Bung Michael, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya. Bung Ferry, ini selama juga enggak dapat dengarkan Bung Ferry. Tapi sibuk. Terima kasih sudah bergabung ya.
0: Iya.
1: Kemudian selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Topik minggu depan program lagi tanam benih jagung. Itu saja. Aku Mutiampana. Rukis lagunya Ice Dores, judul
0: Ingatlah
1: Yang
0: Aku.
1: Ingatlah Aku, kirim buat Ibu Ani di kota Ibu Ariyati, Ibu Jenny di Tikala, Ibu Ros, Ibu Elizabeth, salam semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Terima
0: Amin.
1: Kasih. Makasih. Ya. Salam juga untuk yang ada di Teling, ada keluarga besar, Ibu Mam Pong bersama keluarga besar yang ada, ya. Semoga ada sehat-sehat selalu.
0: Ada baik-baik kan? Semua aja, Kang.
1: Buat Ibu Agustin bersama keluarga, semua ada baik-baik ya. Soalnya lagi mendengarkan ini Bung Michael ya.
0: Oh iya, salam kompak selalu ya.
1: Malam Pros satu Bung Michael dan Cik Anet.
0: Malam juga.
1: Penyiar favorit katakan. Kalau sudah apa? Kalau udah apa ini PHK? Terjun payung mandiri atau bertani, request lagu Always Somewhere spesial Ani di Kota Mobagu, Ibu Hermina, Pak Buts di Ermadidi, Jane di Ermadidi, Raiko Leilem, semoga terhibur.
0: Oke.
1: Lagu
0: Yos Rifai kayaknya nih.
1: Lagu ini apa, lagu di malam ini.
0: Mana?
1: Malam panjang dari Yos.
0: Lagu
1: Yos
0: ini
1: Rifai
0: di malam panjang.
1: Iya, makasih kata. Nanti mau cari kan
0: apa ya?
1: Pak Yos. Soalnya ini kurang jelas ini lagunya.
0: Lagunya nggak jelas ini ya.
1: Iya.
0: Lagu
1: nanti boleh ketik
0: ini,
1: ulang.
0: Lagu ini di malam panjang.
1: Iya. Saya bacakan lanjut ya, Bung Michael ya. Selamat malam, Pilpen. Selamat malam, Bung Michael, Bu Anet. Dari Mas Bro. Apa kabar
0: Mas
1: ini,
0: Bro?
1: Saya topik mungkin karena jobnya di swasta, jadi rutinitas tiap minggu sama saja. Driver truck. Oh begitu ya. Cuma pastinya bulan depan
0: lagunya di malam ini ingin ku terlena lagi malam yang panjang malam ya syair panjang. Kehidupan itu kayaknya.
1: Oke.
0: Ahmad Albart ya.
1: Cuma pastinya bulan depan Sopulkam Papua. Oh ternyata orang Papua Mas Bro ini dapat job di sana. Bung Mike terus lagu Lulale Spirit of Love. Dan apa ini Silk. Salam juga buat Bung Cliff, Ibu Esterlita, Ibu Ratna, Ibu Ariyati, Ibu Elon. Salam kompak semua. Makasih.
0: Oke.
1: Makasih juga ya Mas Bro. Proyek besar ya kalau begini pulang kampung ya.
0: Iya.
1: Kemudian.
0: Apa lagunya
1: malam.
0: Tadi? Lagunya tadi ya?
1: Lagunya tadi. Apa ya tadi?
0: Lulalei.
1: Ya Lulalei.
0: Lulele. Baik, nanti dicarikan ya.
1: Selanjutnya, selamat malam Pro 1. Ibu Agnes detailing ke depan tetap melakukan tugas rutinitas seperti biasa. Seperti hari-hari kemarin, Bung Mike. Selamat ya sekali lagi menjadi terfavorit, tetap humble. Karena hal inilah yang menjadikan Bung Mike ada di posisi ini.
0: Oke, terima kasih Ibu Agnes.
1: Harapan dari pendengar ya, luar biasa.
0: Iya.
1: Oke, selalu mengudara di acara ini dengan topik-topik menarik lainnya. Dan untuk semua penyiar di Pro 1 tetap menjadi favorit di hati para pendengar. Buat
0: Bye.
1: Bu Anet, salam sehat bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih ya Bu.
0: Iya.
1: Buat Ibu Aurina, makasih salamnya. Selamat malam, salam juga untuk Ibu Fatmawati. Ibu Esterlita, Kakek Wonal, Nyong Cliff, salam kompak sehat bahagia bersama keluarga masing-masing. Makasih.
0: Yeah.
1: Selamat malam, God bless us all.
0: Okay.
1: Please forgive me, by Brian Adams. Oke.
0: Okay?
1: Terima kasih ya Ibu Agnes. Iya. Oke. Selamat malam untuk semua pendengar setia yang tergabung dalam fans club Prima Suara juga FKP. Apa kabar untuk Pak Andi Lau? Selamat malam ya.
0: Iya, salam kompak selalu Pak Andi.
1: Ya, ada Ibu Fatmawati, ada Esterlita, ada keluarga besar,
0: Pasagai,
1: keluarga besar, Ramelan Ole, Oma Opa, Mami Papi, Sarah Rucara Beka, Kimi, semua nih.
0: Ibu Hermin, Hermin ya?
1: Iya. Oke, Bung Mike, selamat malam.
0: Di Bitung, sama Ibu Hermina, ya betul.
1: Selamat tugas malam hari ini, semoga sehat, berkati Tuhan. Topik apa rencana ke depan untuk rencana atau kegiatan? Tanggal 22 ke Modoinding dan rangka Hapsa.
0: Oh.
1: Hari Persatuan Wanita Sinodo Gemim, betul sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ibu-ibu akan mengikuti kegiatan. Request Hello Darling.
0: Sudah terrequest. Sudah terrequest
1: ya,
0: lagunya. Tapi
1: dengar bersama saja kalau begitu ya. Lagu favorit saya, oke. Okay. Salam buat teman-teman orang Rindu. Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen Tondano, Ibu Els, Pak Sagai, Pak Ahmad, Irwan di Bandung.
0: Iya.
1: Selamat malam semuanya, semoga sehat dan bahagia. Diberkati Tuhan buat yang tugas.
0: Amin.
1: Makasih, selamat malam dari Hermina di Bitung.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih ya, iya. Bu Hermina.
0: Ini dari Boroko sementara mengetik, ini Pak Islan.
1: Oke, okay, mudah-mudahan bisa dibacakan ya.
0: Iya, buruan Pak Islan ya.
1: Selanjutnya, waduh ini juga... Kenapa nih Pak Sagai? Ayo, ayo batulis. Oke, okay, selamat malam Pro Satu dari Franky Mantiri di Waru Kapas.
0: Pak Sagai sudah tadi sudah ngetik.
1: Oh, so, sementara tapi ini belum
0: sudah
1: masuk
0: dikirim.
1: Di sini, ya?
0: Di sini sudah masuk. Dikirim.
1: Oke. Okay.
0: Saya baca aja ya.
1: Oke. Okay. Selamat malam Pro Satu, ini dari Waru Kapas. Kak boleh minta lagu Pluri. Pluri dan judulnya cukup dengan sepatu Bluri Bangkari ya. Cukup dengan sepatah kata Bluri ini ya.
0: Cukup dengan sepatah kata.
1: Dan lagu ini mau kirim buat teman-teman.
0: Lirik itu ya.
1: Ini judulnya Mungkin Sudah Sifatku. Mungkin Sudah Sifatku judulnya.
0: Oke, okay, Mungkin Sudah Sifatku.
1: Lagu ini teman-teman Lorong Marat, Lorong Puskesmas dan juga Pondol di Kampung Baru belakang teman-teman. Salam sehat cu semua dan terakhir buat Kak Penyer salam kenal dari Franky di Waru Kapas. Selamat malam.
0: Iya.
1: Topik malam ini minggu depan kesibukan mau masuk ya apa ini mau masuk lokasi tambang cari berkat dulu. Makasih Kak.
0: Iya, yes, semangat ya.
1: Iya. Ini Franky sudah sering masuk ya di
0: Franky.
1: Terima kasih ya Franky Mantiri kalau tidak salah. Iya betul. Salam juga untuk Engku Kristo. Apa kabar Engku? Ada juga terampil teman ya Max Max Moninka ya kalau tidak salah yang di dekat-dekat Anda itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay,
0: sebelum lanjut ada dari Pak Sagai, saya baca dulu ya.
1: Baca sebab di sini tidak masuk ini Bung Michael.
0: Ya, selamat malam Pak Michael Ketua.
1: Oh, ini baru masuk.
0: Satu. Oh,
1: selamat malam Pak Juan lagi. Pak Sagai, ya silakan.
0: Selamat malam Pak Michael dan Ibu Ketua Pro 1 Ibu Anet ya untuk kesibukan minggu depan persiapan ke Gorontalo.
1: Aduh jauh sekali. Aduh.
0: Lagu I Love To Love Somebody mungkin
1: love
0: ini
1: somebody,
0: ya maksudnya.
1: Ya.
0: Dikirim buat Pak James Winorangian, Kang Ahmad Irwan Bandung Bandung Timur, Pak Benny Jobolmut, Arya Tibunaken, Evi Maramis di Lembe Utara Bitung ya, kembali ke Dua Sejoli.
1: Okay.
0: Semoga selesai tugas kembali ke rumah tiba dengan selamat.
1: Amin.
0: Dari Pak Sagai.
1: Terima kasih,
0: oke, makasih Pak Sagai.
1: Oke, menyapa untuk Ibu Natali ada di Toli-Toli. Selamat malam Bu Natali. Ayo gabung ya. Kemudian untuk Torampe Tamang juga Ibu Rika di Kamsang bersama suami dalam pemulihan semoga selalu sehat ya.
0: Yeah.
1: Juga ada Ibu Jenny dalam pemulihan juga akan berkati bersama keluarga ya. Bu Jenny, ada juga Torampe Ibu Sheni, Eman, ada Mam Kos juga bersama Kok Freddy ya. Oke, okay, selanjutnya selamat malam Bro Rindu. Selamat malam Bu Michael dan Ibu Ketua. Kalau Pak Junaidi di Amun rencana minggu depan ke Pulau Seram.
0: Pulau Seram.
1: Seram ya. Dalam rangka supervisi.
0: Oh.
1: Supervisi ya. Oh, masih sibuk ya Pak Junaidi ya. Sukses ya untuk tugasnya ya Pak Junaidi. Request lagu The Way Used to Be. The Way It Used to Be ya Engelbert. Salam buat Ibu Els, Pak Robi, Ani di Kota, Ibu Anggraini, Pak Raiko. Pada alamat masing-masing, salam sehat dan kompak selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Apa lagunya tadi?
1: The Way It Used to Be.
0: Oh, Engelbert Humperdinck. Iya, yeah, oke.
1: Okay. Terima kasih ya Pak Junaidi. Selanjutnya, ya. Selamat malam Bung Michael, Ibu Anne.
0: Ya, malam baik.
1: Topik minggu depan ada apa ini, belum tak terus.
0: Hmm.
1: Ini siapa, Bung Michael?
0: Yang mana?
1: Yang ini lagi masuk. Putri Pakaya, tapi belum belum bisa lanjut.
0: Oh, Ibu Anikota. Oke.
1: Okay. Oh, begitu ya. Oke. Okay.
0: Ada yang terlewat juga.
1: Siapa tuh?
0: Dari selamat malam Pro 1 Ibu Anet, Bung Michael, Ibu Ratna Singkil.
1: Ibu Ratna. Oh.
0: Iya, topik setiap hari ada kesibukan, ya kan kerja
1: oh,
0: toh.
1: Oh iya.
0: Ini aja lagi kerja Mbak Isi Snake kata.
1: Oh, okay. Begitu ya, iya.
0: Lagu judul Dalam Kerinduan Betaria Sanata.
1: Oh iya.
0: Salam untuk Keke Wondal, ada Nila Kakas, ada Esther Lita, ada Pak Aco Obalmut, ada Cliff Motoling buat Ibu Anet dan Bung Michael, salam sehat, Tuhan Yesus semua berkati.
1: Amin. Terima kasih Ibu Ratna sudah bergabung ya. Salam juga untuk teman-teman lainnya ini. Ya, oh ya sudah masuk Ibu Natali. Selamat malam Bang Lindu. Saya topik minggu depan tanggal 14 hari libur kenaikan Isa Almasih, rencana habis gereja mau jalan-jalan keluar kota. Salam juga spesial Pak Acuk di Bolmut, Ibu Ros, Ibu Aurina, Ibu Eselita, Ibu Elis di Bitung buat Ibu Ketua, Bang Mike. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Lagu, terima kasih.
1: Ermi Kulit yang pertama dan terakhir. Okay. Baik, Ibu Natali.
0: Wow, banyak
1: terima
0: lagunya
1: kasih,
0: ya.
1: Ibu Natali. Kemudian ini siapa? Oh, Always Samber katanya Scorpion.
0: Apa?
1: Si Yosri Fai kalau tidak salah.
0: Oh,
1: ya.
0: Always Somewhere.
1: Iya, Always Somewhere.
0: Tadi lagunya apa ya tadi yang saya siapkan di sini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Masih ada lagi kah?
0: Kayaknya sudah selesai ya.
1: Halo Ruang Nindu, berbagi dimana? Pak Islan di Baroko.
0: Pak Islan akhirnya ngetik juga.
1: Untuk topik
0: juga.
1: Seminggu ke depan masih tetap dengan aktivitas di kantor sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Oh, ternyata ya. Kita sama Pak Islan. Kirim salam buat Ibu Rosdi Leilem, Ibu Aurina, Ibu Fatmawati, Ibu Esterlita di Bitung. Pak Junaidi di Ambon. Salam kompak selalu dan sehat selalu bersama keluarga masing-masing di rumah. Terakhir salam buat penyiar Bu Anet dan Bung Mike. Terima kasih telah membacakan WA dan tetap semangat dalam bertugas. Salam kompak dan sehat selalu. Amin.
0: Oke, okay, amin.
1: Adams, please forgive me.
0: Pas tadi apa? Tadi
1: siapa ya? Makasih ya
0: Always
1: Pak Islan.
0: Somewhere ya.
1: Oh yang dianu ya, Always Samir ya. Kemudian ada Ibu Wati Pusut, ini sekretaris dari Fans Club Prima Suara katanya. Untuk minggu depan ada acara pernikahan ponakan di Langoan ya. Jadi nanti mau meluncur, jadi diundang juga untuk fans clubnya ke sana. Bu Maika kalau mau iko-iko nih. Iyo. Kemudian apa? Dia minta lagunya, lagu Never Ending Love.
0: Oke, okay. Okay, untuk siapa tadi Pak Islan, please forgive me, memang mau turun ini.
1: Oh, memang
0: Brian
1: turun,
0: Adams ya, sudah di request sih.
1: Sudah, berarti ada dua lagu yang sama di request ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi menikmati secara bersama ini, kebetulan lagu sama-sama disukai.
0: Betul, iya.
1: Dan kemudian, mau menyapa dulu, ada Trompe Engku Mahmud sekeluarga yang ada di Kalawat, tapi mungkin sekarang ada di seputaran Klabat, Kang. Engku, bersama Ibu Kadis, anak-anak semua ya, semoga selalu sehat. Sini soanu masuk Purna Bakti, Bung Michael,
0: Tuan
1: Engku. Okay. Selamat menikmati waktu bersama keluarga.
0: Iya,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi merah semua ini kalender kalau begitu, Kang. Mener. Juga untuk Pak Eli, Rumondor bersama Ibu Sarce yang ada di seputaran Apla. Selamat malam semua, nih. Oke, akhirnya.
0: Oke, okay, sudah terbaca semua ya. Ini ada yang mengetik, tapi
1: aduh, siapa
0: mohon maaf
1: lagi
0: kalau
1: mengetik?
0: Tidak sempat kita baca ya, mohon maaf ya.
1: Jadi diputarkan lagunya, dikirim jadi.
0: Dan mohon maaf juga untuk lagu-lagunya kalau tidak terputar berurutan karena memang ini ada terpisah beberapa lagu ya. Oke, okay, baik. Akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu versi pilihan pendengar malam hari ini ya. Akhirnya saya Michael bertugas.
1: Dan saya Ane.
0: Ya, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat akhir pekan.
1: Minggu berakhir pekan ya.
0: Dan
1: terima kasih. Bye-bye.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempling.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya Michael bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masatu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tingkala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mem...

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan, firman kebenaran kami agungkan nama-Mu kekal selamanya. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami, kini firman-Mu akan kami beritakan, kami dengar, dan biar kiranya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang senantiasa bertugas hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Kitab Kudus Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah tema kita hari ini. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mendengar yang diberkati Tuhan, Raja Daud adalah sosok pemimpin yang terbentuk secara ajaib di dalam keluarganya. Sebagai anak bungsu, dia relatif tidak masuk ke dalam hitungan atau tidak dianggap, apalagi dari 7 bersaudara. Hanya Daud yang bukan prajurit yang tampil ke medan perang. Dia hanya gembala kambing domba orang tuanya dan tukang mengantar makanan kakak-kakaknya di medan pertempuran. Tetapi bukan pahlawan gagah perkasa yang dipilih Tuhan, tapi sosok mungil ganteng, takut akan Tuhan, setia dan taat padanya. Tuhan melihat hati. Ini karena pengalaman mengangkat Saul yang perawakan dan penampilannya, apalagi dia berbeda dari keluarga berada. Tidak dengan Daud, dia rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan terpikat dengan hati Daud yang tulus, setia dan taat padanya. Maka Allah mengangkat dia menjadi raja, namun semua butuh proses. Sebelum dia menjadi raja termasyur, dia dimusuhi oleh Raja Saul, dipuruh untuk dibunuh, kemudian oleh anaknya sendiri. Dia juga tertekan dan sangat menderita dalam perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan terus menolong dia, sehingga dia teruji dan terus mengalahkan semua musuhnya, dan diberkati sehingga keturunannya akan terus menjadi raja di Israel. Dalam pengalaman hidupnya itulah yang membuat Daud menyatakan pengakuan imannya dan testimoninya, kesaksiannya tentang kuasa kasih Allah yang Maha Agung, sempurna dan tak terbatas akal manusia atau tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dialah yang merancang dan menciptakan, menata dan memelihara serta memberkati bumi ini beserta alam semesta dengan segala isinya, termasuk umat manusia. Allah melakukan perkara-perkara besar, dahsyat dan luar biasa yang sungguh jauh melebihi akal pikiran manusia. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia itulah yang dilakukannya, sehingga membuat Daud takjub, kagum dan terus mencari dia, menyembah dan memuji serta memuliakan dia. Daud mengagungkan Tuhan Allah karena dia raja segala raja yang amat sangat maha kuasa. Kekuasaannya tak terbatas, terlalu jauh melebihi apapun juga, sebab dia bersemayam di atas takhtanya yang berkuasa terus sampai selamanya dan kekal, sampai kekal, dan berkuasa atas umat manusia dan bumi ini.
sejak bumi belum dijadikannya, sehingga kelanjutan dari berakhirnya bumi ini. Sungguh amat sangat maagung dan mulia Dia, kekuasaannya sekaligus kasihnya yang sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Itulah yang membuat Daud tiada hentinya memuji, memesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Bagi Daud, Allah itu sungguh sangat ajaib dan tak terselami segala jalannya oleh manusia. Terlalu kudus, agung dan sungguh sangat terpuji. Karena itu di sepanjang hidup Daud, dia selalu memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang tinggi luhur. Kebesaran Allah dalam segala kemuliaannya sungguh tiada tara dan tiada banding. Kebesarannya dan keagungan itu membuat Daud menjadi sangat takjub dan terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di seantero hidupnya. Setiap hari, bahkan setiap saat, Daud selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dalam setiap waktu, di setiap hari, ia melihat keagungan dan kebesaran kasih Allah yang melebihi apapun. Maka Daud selalu menaikkan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kesaksian Daud tentang Allah yang kekuasaannya tak terbatas, tetapi tetap peduli kepada manusia karena kasihnya yang luar biasa. Maka Daud selalu mengangkat syukur, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam semesta dalam dan segala isinya, termasuk manusia. Dia amat sangat maha kuasa, tapi juga amat sangat maha kasih bagi kita. Dia telah melakukan segalanya untuk kita dan untuk alam semesta ini. Karena itu, segala pujian, hormat dan kemuliaan patut kita persembahkan kepadanya. Hanya Dia saja yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan. Karena hanya Dia saja satu-satunya Tuhan yang sejati. Maka pujilah dan muliakanlah Dia dalam segala kehidupan kita, dalam bentuk apapun, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita, dimanapun kita pergi dan berada, dalam kondisi apapun. Karena Dia yang layak dipuji, disembah, dimuliakan dan diagungkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Ikhtisar Berita Sepekan edisi Anda mendengarkan pagi ini Minggu 10 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi masyarakat di Pulau Miangas, membawa misi besar memutus isolasi digital dan memperkuat ekonomi nelayan lokal.
1: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas membawa angin segar bagi masyarakat di titik nol utara Indonesia. Tak sekadar kunjungan seremoni, kehadiran sang Presiden menyulut harapan baru bagi warga perbatasan. Camat Miangas, Olita Papalapu, mengaku haru dan bangga. Baginya, melihat langsung pimpinan tertinggi negara di pulau terluar adalah impian yang jadi kenyataan. Olita menyebut warga merasa sangat dihargai karena tidak lagi merasa ditinggalkan.
2: Kita kami yang ada di Kecamatan Khusus Miangas sangat antusias dan tentunya sangat bahagia karena kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo di Kecamatan Khusus Miangas adalah satu hal yang tentunya dirindukan oleh semua masyarakat, bahkan seluruh Indonesia merindukan kehadiran tentunya pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden. Dan di sini kami tentunya merasa bahagia, bangga, bersyukur sekali dengan kedatangan dari pimpinan tertinggi.
1: Kebahagiaan serupa dirasakan Christina Talungan. Warga Miangas ini mendapatkan bantuan alat komunikasi yang baginya adalah jembatan masa depan bagi anak cucunya agar tak lagi terisolasi dari informasi.
3: Tapi buat
1: dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden menjanjikan pembangunan desa nelayan Merah Putih, perbaikan total fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga pemasangan internet Starlink untuk memutus kesenjangan digital di wilayah perbatasan. Kini, warga Miangas optimis janji pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dibawa Kabinet Merah Putih akan mengubah wajah Beranda Utara NKRI menjadi lebih sejahtera. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat waspada DBD menyusul peralihan cuaca panas dan hujan yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti.
4: Musim pancaroba, hujan dan panas yang sering berganti dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Maret Nowadi Anaada. Menurutnya, hal yang perlu diwaspadai saat ini, munculnya kasus demam berdarah karena kondisi cuaca seperti sekarang sangat memungkinkan untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah dengue.
5: Dengan cuaca ini panas dan hujan yang bergantian ini, hati-hati untuk peningkatan kasus demam berdarah. Dan untuk masyarakat agar menjaga kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat yang dapat dijadikan perindukan nyamuk.
4: Pihaknya terus mengimbau warga agar menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kebugaran tubuh dengan rajin berolahraga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Semangat Hari Pendidikan Nasional memotivasi semua pihak untuk menggaungkan gemar belajar serta berdedikasi dalam tugas.
6: Sekda Insinyur Novli Wawiling menjadi inspektur upacara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Novli Wawiling membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
7: Menyadari betul bahwa ini adalah sebagai sebuah momentum, termasuk juga tentu di dalamnya ada arahan dari Menteri Pendidikan, banyak arahan-arahan, muatan-muatan yang disampaikan untuk kemudian itu nanti akan jadi pedoman kerja, bahkan itu akan menjadi langkah strategis kita, harapan di Minahasa Utara. Terutama bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
6: Dalam kesempatan tersebut juga diwarnai dengan penampilan tarian Tuma Tenden dan juga aksi para pelajar lewat musik kolintang.
8: Bagi para pelajar.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPP Pratama Manado terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Sulawesi Utara. Salah satunya lewat program Business Development Services.
8: Bagi para pelaku UMKM di Kota Manado dan Tomohon, kini kantor pajak hadir dengan pendekatan yang lebih humanis. Program BDS hadir bukan sekadar untuk sosialisasi peraturan, melainkan sebagai ruang konsultasi dan penguatan strategi bisnis. Kepala KPP Pratama Manado, Devianus Polii, menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan para pelaku usaha bisa berkembang lebih pesat.
3: Untuk keberlangsungan UMKM terutama di Kota Manado dan Kota Tomohon, di mana kami melakukan kegiatan BDS, Business Development Center, itu merupakan acara kami menjadi keberpihakan kepada masyarakat agar lebih dekat, masyarakat bisa menikmati pojok pajak, bisa melakukan klinik pajak, bertanya tentang aspek-aspek pajak sembari memperkuat usahanya.
8: Melalui program ini, UMKM diharapkan tidak lagi merasa asing dengan aspek perpajakan, melainkan menjadikannya bagian dari manajemen usaha yang sehat untuk naik kelas ke level yang lebih besar.
0: Informasi selanjutnya, wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi.
9: Wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi, terlebih saat cuaca ekstrim. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
10: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ada kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana harus melakukan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
9: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai.
0: Harga pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Komoditas pangan kembali mendominasi pergerakan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data terbaru, kenaikan harga tomat menjadi penyumbang terbesar terhadap laju inflasi daerah.
8: Harga tomat menjadi penyumbang terbesar inflasi di Sulawesi Utara, disusul sejumlah komoditas pangan lainnya. Meski demikian, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga dan berperan menahan laju inflasi. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Wateke, menyampaikan bahwa tomat memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,43%.
11: Nah, kita coba melihat komoditas dominan pendorong dan penahan inflasi. Jadi, andil terbesar ya untuk pendorong inflasi adalah komoditas tomat ya, dengan nilai 0,43. Berikutnya adalah angkutan udara dengan cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah. Sedangkan andil penahan inflasi atau terjadi deflasi adalah ya terbesar itu daun bawang, kemudian emas perhiasan. Jadi emas merupakan komoditas yang dibandingkan dengan bulan lalu terjadi penurunan, dan ikan deho, kemudian juga ada daging babi.
8: Faktor cuaca serta pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi perubahan harga berbagai komoditas di Sulawesi Utara.
0: Sebagai warisan kearifan lokal, cinta bahasa daerah menjadi bagian dari pelestarian budaya.
6: Bangga berbahasa daerah menjadi identitas sejak dini, terlebih Sulawesi Utara mengoleksi ragam budaya bahasa daerah dari setiap suku dan etnisnya. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Minahasa Utara, Jane Waturandang, menanggapi bahasa daerah di zaman modern ini, menurutnya memang membutuhkan ketekunan dan strategi jitu.
12: Sebagai anak bangsa yang hidup dalam lingkungan budaya di daerah Tonsea, Minahasa Utara ini, dan hidup di zaman kini, saya tetap merasa bangga jika bisa menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, karena saya pikir bahasa daerah adalah salah satu identitas bangsa, adalah budaya yang perlu dilestarikan bagi setiap warga untuk kelanjutan pelestarian budaya di daerah ini.
6: Dalam upaya pelestarian bahasa daerah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara juga selama ini telah menerapkan muatan lokal di setiap satuan pendidikan yang dikawal para tutor yang mayoritas dari kalangan guru yang sudah purna bakti.
13: Lembaga Pemasyarakatan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ada Lapas Manado komitmen berantas handphone dan narkotika.
13: Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Manado mendeklarasikan ikrar pemasyarakatan bersih. Pihak lapas berkomitmen penuh menyapu bersih peredaran narkoba, ponsel ilegal hingga praktik penipuan yang kerap meresahkan masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah nyata menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan usai melakukan evaluasi bersama Menteri pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Manado Krisman Sidibu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam menegakkan aturan ini.
14: Ikrar sudah kita ucapkan bersama-sama, disaksikan oleh APH juga, bahwa apabila terbukti kalapas dan seluruh jajarannya siap dicopot.
13: Selain deklarasi ikrar pemasyarakatan bersih, Lapas Manado akan menggelar razia gabungan, tes urin massal, hingga sosialisasi bahaya narkotika dengan menggandeng BNNP Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Turnamen Padel Kawanua 2026 digelar di Kota Manado.
15: Olahraga indoor padel semakin digandrungi masyarakat terbukti saat turnamen di lapangan Kawanua Tekala Manado diikuti ratusan peserta dari berbagai usia. Pada turnamen Kawanua Padel Tekala, panitia membagi dalam 4 kategori, yaitu pemula putri, pemula putra, men's bronze, dan ganda campuran. Cynthia, salah satu peserta, mengatakan keikutsertaan dalam padel bukan hanya berolahraga tetapi juga memperluas relasi untuk peluang usaha.
16: Artinya ya, lapangan-lapangan ini full terus dari pagi sampai malam. Antusiasnya luar biasa sekali, bukti bahwa sekarang manusia-manusia cinta olahraga.
15: Sementara itu dari panitia pelaksana, Britney menyebutkan peserta datang dari penggemar pedal se-Sulawesi Utara.
17: Masih terus berjalan, masih akan ada event-event seperti ini lagi agar supaya bisa menjadikan wadah kepada para pedal, pencinta-pencinta pedal di Sulawesi Utara.
15: Penggemar pedal berharap turnamen atau pertandingan seperti ini dilaksanakan berkala di Kota Manado.
0: Polsek. Pendengar, dari informasi padel, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Polsek Tikala Kota Manado amankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam.
18: Polsek Tikala Kota Manado berhasil mengamankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi perkelahian. Kapolsek Tikala Ibtu Steni Tawaluyan dalam keterangannya mengatakan ketiga pemuda yang diamankan merupakan warga Kelurahan Taas.
19: Pada saat tim turun, kemudian yang pelaku-pelaku itu pulang. Dan berawal dari situ, besoknya jadi viral. Viral di medsos. Kemudian kami kerjasama dengan kepala lingkungan yang ada di Taas mencari siapa anak-anak muda yang pergi ke tumpas itu yang membuat keributan. Dan kami memperoleh data dan membawa 3 orang yang diduga membawa sajam dan membuat keributan di daerah tumpas.
18: Guna mencegah kejadian serupa, Polsek Tikala mengambil sejumlah langkah, diantaranya meningkatkan patroli pada jam rawan, melakukan pendataan terhadap warga yang terlibat, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif.
0: Balai Bahasa Sulawesi Utara cetak penulis cerita anak Dwi Bahasa berkualitas.
20: Sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan bahasa daerah di bumi Nyiur Melambai. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 32 penulis cerita anak dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber sekaligus pembimbing Benny Ramdhani. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Januar Pribadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki misi besar dalam pengembangan literasi anak berbasis budaya lokal.
21: Tujuan dari kegiatan BINTEK penulisan naskah cerita anak Dwi Bahasa yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara itu adalah pertama untuk pengembangan literasi khususnya untuk penyediaan bahan bacaan yang bermutu untuk cerita Dwi Bahasa. Untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ini akan dilakukan tahap berikutnya sampai nanti dinilai oleh pusat perbukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan.
20: Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kapal hasil rampasan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulut Utara pada Jumat pagi di Ruang Mapalus Kantor Gubernur. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut, pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara.
2: Pagi ini saya akan menyerahkan secara simbolis, Pak, 3 kapal rampasan dari illegal fishing yang dulu ditangkap di perairan Sulawesi Utara. Jadi kapalnya masih punya negara sebelah, dengan karakter laut yang ada, saya yakin kapalnya akan produktif. Ketika dilakukan operasional dengan baik dan benar. Dengan diserahkannya 3 kapal kepada pemerintah Sulawesi Utara, maka ke depan Sulawesi Utara dengan potensi perikanan yang sangat besar ini akan diisi oleh nelayan kita dan pelaku illegal fishing akan tidak masuk lagi ketika laut.
1: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
22: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua memang Pak Nur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal.
1: Wagu pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara.
0: Gladys mengundang peresmi pimpin Muay Thai Sulawesi Utara periode 2026-2030 siap cetak atlet berprestasi hingga kancah dunia.
20: Sri Kandi Sulawesi Utara Gladys Mangundap resmi dipercaya memimpin Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara periode 2026-2030 melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau Musperflup yang digelar di Geraha Gubernur Sulawesi Utara. Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi besar bagi seluruh pengurus, pelatih, dan atlet Muay Thai Sulawesi Utara untuk kembali membangun prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dalam keterangannya, Gladys mengungkapkan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk membawa Muay Thai Sulawesi Utara menjadi organisasi olahraga yang kuat, solid, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.
23: Harapan dari kami Muay Thai Sulawesi Utara kepada pemerintah bahwa dimudahkanlah atlet-atlet kami kalau nanti mereka itu berprestasi. Saya yakin pemerintah bersama-sama dengan kami Muay Thai Sulawesi Utara akan mengabulkan hal itu. Saya yakin sekali karena orang Pak Gubernur ini pecinta olahraga. Pak Kadispora pun telah menyampaikan bahwa atlet-atlet pasti akan didukung dan akan dibina. Dan apapun yang atlet mau asal berprestasi pasti akan dikabulkan oleh pemerintah. Asal berprestasi loh ya, ingat ya, berprestasi.
20: Gladys juga memberikan motivasi penuh kepada para atlet muda Sulawesi Utara agar menjadikan prestasi olahraga sebagai jalan meraih masa depan. Menurutnya pemerintah pasti akan membuka jalan bagi atlet-atlet yang menunjukkan dedikasi dan prestasi nyata di bidang olahraga.
1: BPJS Kesehatan.
0: Informasi selanjutnya melalui program serasi BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Pepabri.
1: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
3: Aktivitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada
1: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP Pepabri, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota Pepabri memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota Pepabri di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya

0: dan Pepabri di seluruh Indonesia.
1: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi Itisar Berita Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jawaban.
1: Iya udah deh, emang salah.
0: Kagak ada benernya.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak kita?
0: Abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Untuk di kesempatan pagi hari ini kami perbarui informasi untuk Anda terkait dengan informasi perakiran cuaca dan gelombang bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di kesempatan pagi hari ini pendengar kami sudah terhubung bersama prakirawan Niken Kusuma Wardani. Selamat pagi Niken. Baik, silakan untuk informasinya.
1: Jadi kami mendapat ini. Nah, 24 jam ke depan mulai pagi. Ini terus. Namun hujan berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara kecuali di Kepulauan Sitaro. Selanjutnya pada malam hingga dini hari nanti cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau mencapai 27 km per jam. Perlu diwaspadai untuk tinggi gelombang kategori sedang berpotensi terjadi di sekitar wilayah perairan timur Kepulauan Talaut, perairan timur Kepulauan Sangihe, dan Laut Maluku. Untuk tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara hingga perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan Kepulauan Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 siang nanti dan pukul 2.30 dini hari nanti. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 19.30 nanti malam dan pukul 7.30 esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Niken kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niken untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang di mana disampaikan prakirawan Niken Kusuma Wardani. Jangan lupa untuk Anda follow all platform media sosial @info_bmkg mendapatkan informasi terkini terkait dengan update gempa pendengar ataupun bahkan press release terkini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Apakah bikin situ? Apakah bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Dan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau saya buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh, bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa saya membaca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise, Mi.
0: Eh, apalagi itu promise?
1: Eh, promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa.